0: Sinar Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama kami di Nasional FM untuk waktu ini. Banyak perkongsian yang telah kami kongsikan bersama dengan anda. Antaranya menerusi berita jam 8 pagi tadi. Dan insyaAllah berita seterusnya dapat anda dengarkan pada pukul 9 pagi, 10 pagi dan juga pada pukul 12 tengah hari nanti. Baiklah, ini ada sesuatu yang menarik untuk anda yang gemar berpewatakan seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Suara macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Wajah seakan-akan macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Gaya dan sebagainya pun macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Uji bakat bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Tengah kini bermula pada hari ini 2 Ogos 2026. Untuk anda yang ingin menguji kehebatan anda sebagai P. Ramlee, boleh datang ke auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur dari jam 9 pagi ini sehinggalah pada pukul 5 petang untuk anda sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026. Ada syarat-syaratnya. Apakah syaratnya itu? Yang pertamanya, mestilah warga negara Malaysia yang berumur antara 18 hinggalah 60 tahun bawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran, dan nyanyikan satu lagu solo ciptaan ataupun nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan yang paling penting sekali, peserta perlu membawa minus one sendiri, format dalam MP3 wave dalam bentuk pen drive sahaja. Dengar tu ya. Sekali lagi saya maklumkan, peserta membawa minus one sendiri, format MP3 wave dalam bentuk pen drive. Kalau anda datang sini nak menyanyikan lagu P. Ramlee menggunakan YouTube, anda kena bincanglah dulu dengan pihak penganjur. Okey, tapi kalau boleh bawa minus one sendiri dalam format yang saya nyatakan sebentar tadi. Okey, jom. Untuk itu kita dengarkan lagu ini. Tiada kata secantik bahasa. Terus kekal bersama kami di Nasional FM. Sentiasa di hati.
2: Ini rekodnya Hasan. Ini dia rekod Hasan yang pertama. Baru saja dikeluarkan.
3: Bagus, saya ucapkan selamat berjaya pada si Hasan.

waspada. Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air semuanya.

0: adalah sebahagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
1: Biar lambat, asal selamat.
2: Pamat tempe! Belanggar dengan motoka!
1: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesan

0: Tak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Tuan-tuan beli candu, Cik Siti mau beli candu, murah-murah.
4: Ganja, beli satu ganja, Cik. Beli satu, ganja, beli satu, ganja, beli satu, ganja, beli satu, ganja, beli satu, ganja, salam.

membuat kita untuk terus mengimbau kembali kehebatan Allahyarham Tan Sri P. Ramli dengan lagunya, dengan filemnya dan juga kata-kata yang menjadi ingatan untuk seluruh peminat Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Sebab itulah kami di RTM juga bersama-sama untuk menganjurkan pertandingan Bintang P. Ramli 2026 boleh hadir di Auditorium P. Ramli pada hari ini untuk anda sertai sesi uji bakat tersebut. Okey, baiklah, sambil-sambil itu saya nak kongsikan kepada anda semua mengenai cuaca. Info cuaca yang saya perolehi menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia yang terletak di Jalan Sultan Petaling Jaya Selangor Darul Ihsan. Hari ini cuaca yang diramalkan pada sebelah pagi, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai Perlis dan Pulau Pinang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai Kedah, hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman Selangor dan Negeri Sembilan, mendung di wilayah Persekutuan Putrajaya, mendung di kawasan pendalaman Melaka dan tiada hujan untuk di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Johor. Untuk di Sabah, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, juga hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman Sabah. Tiada hujan untuk di Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, Sabah. Untuk di Sarawak, hujan di beberapa tempat di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Untuk anda mendengarkan maklumat cuaca di Nasional FM, dengarkan info cuaca di Nasional FM pada saat Isnin hingga Jumaat pada pukul 7.30 minit pagi bersama dengan pelapor kami dari Mad Malaysia. Okey, dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam perjuangan dan salam Malaysia Madani. Hari ini Abang Bad dalam segmen cara kita di Nasional FM nak kongsikan satu topik yang orang tak selalu tanya tau. Orang selalu fikir tentang macam mana nak menghadapi orang yang toksik eh. Macam mana nak mengelakkan diri daripada nak kena bully dengan orang toksik, kena hina dengan orang toksik. Ramai orang tanya macam tu, betul? Tapi tak ramai yang orang tanya macam mana untuk saya tidak menjadi orang toksik. Kadang-kadang tu kita ingat orang lain toksik, rupa-rupanya kita yang toksik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, meh ombak kongsikan dengan anda beberapa cara untuk kita jadikan diri kita bukan orang toksik. Yang pertama, kita kena ada kesedaran, kena ada pengawasan, kena ada kawalan diri. Maksud dia, kita kena kenal dan fahami emosi kita sendiri. Apabila kita rasa marah, kita rasa kecewa, ambil waktu untuk kita menenangkan diri sebelum bertindak atau berbicara. Orang selalu yang cakap busuk ni, cakap bunyi pelik, cakap yang menyakitkan hati ni adalah apabila dia marah dan kemudian dia bertindak. Dia tengah marah, tengah kecewa, kemudian dia berbicara. Belajar untuk kawal diri daripada kita melakukan tindakan ataupun bercakap waktu kita tengah marah ataupun kecewa. Boleh? Alright? Jaga teknik pernafasan kita dan ini akan membantu kita mengawal emosi. Ini teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah kita bila berkomunikasi, berkomunikasilah secara positif. Guna bahasa yang positif. Ayat-ayat yang baik-baik. Elakkan daripada kita mengkritik orang secara negatif. Kita bukan bagi komen membina, tapi kita asyik bagi kritikan yang menghina. Jangan jadi macam tu. Itu sifat orang toksik sebenarnya. Nah, dan jadilah juga orang yang selalu fokus kepada solusi. Bukan orang yang asyik fokus kepada masalah. Semua benda dia nampak, semua dia nampak masalah dulu. Tapi kita tak. Kita bukan orang toksik. Kita adalah apabila nampak apa-apa masalah, apa-apa situasi, kita akan fokus kepada solusi, kepada penyelesaian. Dan satu lagi, jadilah pendengar yang baik. Ini akan membantu kita daripada menjadi seorang yang toksik. Teknik yang ketiga adalah kita kena tahu dan kita kena mampu untuk menghargai dan juga mengiktiraf orang lain. Maksud dia apa? Berikanlah penghargaan, berikanlah pengiktirafan kepada orang lain atas pencapaian mereka, atas usaha mereka. Nah, ini akan menunjukkan anda seorang yang menghargai sumbangan mereka. Dan ini akan menyebabkan anda menghasilkan suasana yang positif dekat rumah anda, dekat tempat kerja anda. Jangan sesekali bila orang lain mencapai sesuatu, kita dengki, kita iri hati, kita rasa macam, dia ni bukan bagus sangat pun, aku lagi bagus. No. Belajar untuk hargai, belajar untuk iktiraf pencapaian orang. Rezeki masing-masing kan? Dan apabila kita meraihkan rezeki orang, pencapaian orang, insyaAllah kita juga akan capai sesuatu. Rezeki kita juga akan jadi lebih banyak. Boleh? Dan dengan cara macam ni, insyaAllah kita dapat membantu diri kita daripada terjerumus menjadi mereka yang toksik. Ingat ha? Jangan duk fikir orang lain je toksik. Takut nanti kita pun toksik. So gunakan teknik ni. InsyaAllah kita jadi seorang yang positif, yang mampu membantu orang menjadi lebih hebat. Apa? Jumpa lagi dengan Abang Bad di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Betul lah, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

Because of you, Kelly Clarkson menghiburkan anda untuk pagi ini di National FM, sentiasa di hati. Kerana andalah saya terus bersama, menemani, menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik bermula pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari ini. 0322820393 dan juga 0322820363. Kalau anda nak hubungi, nak buat ucapan secara langsung di National FM, boleh hubungi nombor yang saya sebutkan tadi. Okey, kalau rasa segan, hantarkan saja ucapan anda itu di Facebook kami, National FM. Baik, ucapan seterusnya dari Wan Safari. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri, hadir dari Desaru Bandar Penawar, tengah goreng pau sambal untuk hantar ke kedai dengan ucapan selamat pagi dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Radio Nasional FM dan untuk semua penduduk kampung Desaru pada pagi ini. Saya ingat lagi masa saya pergi ke Desaru tu, saya buat siar langsung Kak Prik, saya ulas perlumbaan Kapri bersama dengan Dr. Harmi Takzim dekat Desaru. Ada kejadian yang saya ingat sampailah sekarang. Kalau nak tahu, kena hubungi saya. Apakah kejadian tersebut? Saya bersama dengan Dr. Harmi, kami berdua menjadi saksi utama dalam kejadian tersebut. Kalau nak tahu, hubungi saya sekarang di nombor 0322820393 dan juga 0322820363. Okey? Baiklah, selepas ini berita bakal menyusul. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Alahai.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
4: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia.
1: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi untuk anda yang terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk hari ini. Sebentar tadi macam biasalah ya, anda telah pun mendengarkan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara mesti berita jam 9 pagi. Sememangnya kami di Nasional FM ini setiap jam ada berita untuk kami bawakan khas untuk anda, bukan saja untuk anda mendengarkan radio ini dengan lagu-lagu hiburan ke ataupun informasi-informasi yang kami sampaikan, tapi berita juga ada untuk anda dengarkan apa yang berlaku sebenarnya dalam negara kita dan juga luar negara bersama dengan penyampaian berita kami terus menerus dari Wisma Berita Radio RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, untuk waktu ini saya nak kongsikan sedikit fakta yang cukup menarik, iaitu mengenai negara kita Malaysia. 12 negeri di Malaysia kini dikategorikan sebagai negeri menua. Apa? Kenapa menjadi negeri menua? Sebab apa? Sebab satu kajian telah pun dilakukan mendapati peratusan penduduk berusia 65 tahun ke atas melebihi 7% daripada keseluruhan penduduk negeri berkenaan. Jabatan Perangkaan Malaysia menyatakan Perak, orang Perak dengar betul-betul ni, merekodkan komposisi penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8% sekaligus mengekalkan kedudukan sebagai negeri dengan populasi paling tua. Sementara itu, jumlah penduduk Malaysia kini dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta individu pada tahun ini berbanding 34.2 juta pada tahun 2025 dengan kadar pertumbuhan sebanyak 0.5%. Untuk setakat ini, Selangor kekal mencatatkan peratusan penduduk tertinggi dengan menyumbang 21.7% daripada keseluruhan populasi negara, diikuti Johor peningkatan penduduk 12.3% dan Sabah 11.10%. Itu antara sebuah sedikit mengenai penduduk negara kita Malaysia. Kita kena tahu juga berapakah jumlah penduduk di negara kita ketika ini. Jadi anda semua bolehlah ambil perkiraan ini sebagai salah satu fakta menarik untuk anda ceritakan kepada kawan-kawan anda, ibu bapa anda dan sebagainya. Ini sebagai fakta untuk kita semualah ya. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Okey, ucapan lagi yang saya terima pada waktu ini di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera Nazif Amin Syukri. Selamat pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Apartment Dahlia, Bukit Beruntun, Rawang, Selangor. Selamat bersiaran di konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia Nasional FM. Moga kesetiaan bersama kami di Nasional FM ini akan kekal sentiasa hingga ke akhirnya. Okey, terima kasih. Muhammad Muhaimin, assalamualaikum. Nazif Amin Syukri, selamat bertugas. Salam berhujung minggu. Selamat bersiaran 6 hingga 12 tengah hari. Tabah menghadapi dugaan pada hari ini. Semoga cemerlang, gemilang dan juga terbilang. Baik, untuk Marina Wati pula, assalamualaikum Nazif Amin Syukri. Selamat bersiaran dan juga selamat menghiburkan kami yang sentiasa mendengarkan Nasional FM 24 jam tanpa henti. 0322820393 dan juga 0322820363. Kalau nak hubungi saya, boleh hubungi saya sekarang. Okey, untuk anda buat ucapan secara langsung. Jom dengarkan lagu indah dulu. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Aisukan.
1: Hai Sukan di Nasional FM, pada waktu ini saya nak kongsikan perkembangan bagi sukan bola sepak yang mana semalam telah pun berlangsungnya perlawanan di Stadium Raja Mangala, Bangkok, Thailand, menyaksikan skuad Harimau Malaya tewas 0-2 kepada pasukan Thailand dalam aksi Kumpulan B Piala ASEAN 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia kekal dengan 6 mata hasil 2 kemenangan dan 1 kekalahan, dan Thailand turut mengumpul 6 mata tetapi mengungguli Kumpulan B menerusi kelebihan perbezaan jaringan selepas mengharungi dua perlawanan. Malaysia akan melengkapkan saingan Kumpulan B menentang Filipina di Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur pada 8 Ogos ini. Harus diingat, dua pasukan terbaik setiap kumpulan akan mara ke peringkat separuh akhir. Sementara itu, bagi perkembangan sukan Commonwealth, menyaksikan Malaysia ketika ini memungut 8 pingat emas, 3 perak dan juga 3 pingat gangsa. Angkat berat menyumbang pingat emas terbanyak dengan 5 pingat emas, 1 perak dan juga 1 pingat gangsa. Lain-lain acara sukan yang menawarkan pingat emas untuk Malaysia bagi acara atletik dan juga para atlet menyumbang 1 pingat emas, judo 1 pingat emas, berbasikal track menyumbang 1 pingat emas, manakala bagi sukan long ball 2 pingat perak dan juga sukan angkat berat bagi kategori para menyumbang 1 pingat gangsa. Pingat emas yang ke-8 untuk Malaysia hadir menerusi atlet judo negara kita iaitu Amir Daniel Abdul Majid apabila menjuari kategori bawah 81 kg pada sukan Commonwealth Glasgow 2026. Anak jati dari Pulau Pinang itu berjaya menewaskan wakil dari Afrika Selatan Timothy Moswin menerusi Waza Ari hasil teknik kata guruma dalam pertarungan selama 4 minit yang disaksikan oleh ibunya sendiri dan juga kakaknya Nur Yasmin. Kemenangan itu menyaksikan Amir Daniel yang menghuni ranking ke-117 dunia menewaskan Mao Sumin yang berada di ranking ke-41 dunia itu untuk menghadirkan pingat emas ke-8 buat kontinjen negara di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Itu antara sebuah sedikit perkembangan sukan di Nasional FM. Jom kita dengarkan lagu ini, Kuasa Juara, untuk terus menyemarakkan lagi atlet negara kita yang ketika ini sedang berjuang di Sukan Commonwealth di Glasgow 2026.

4 jam 10 pagi nanti, seperti biasa, berita bakal menyusul untuk anda mendengarkan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi penyampaian berita kami terus-menerus dari Wisma Berita Radio RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu anda akan dengarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 menerusi nasional aspirasi. Okey, antara lagi ucapan yang saya terima pada waktu ini dari Ainul Jaffar. Assalamualaikum, selamat pagi Nazri. Salam Ahad, hujung minggu yang terbaik. Layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu retro untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih juga untuk Solehuddin, Zakaria Sulaiman. Terima kasih. Muhammad Yusof pun buat ucapan terima kasih. Nur Isa, assalamualaikum Nazri. Nasional FM, next level. Nenek Ani, salam manis, salam ceria. Hari minggu, selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Okey, baiklah, itu antara sebuah sedikit yang dapat saya bacakan ucapannya. 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Kalau nak hubungi saya, boleh hubungi saya sekarang. Dengarkan lagu ini, teruskan bersama kami Nasional FM. Sentiasa.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia

0: Nasional Aspirasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk waktu ini, banyak perkongsian yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Ini perkongsian mengenai satu laluan yang akan ditutup sementara. Laluan dari Batu Maung menuju ke Batu Kawan Pulau Pinang di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah bersempena dengan acara Culture Night Run 2026. Laluan itu akan ditutup sementara bermula pada pukul 8 malam 8 Ogos 2026 sehinggalah pada pukul 3 pagi 9 Ogos 2026. Walau bagaimanapun, laluan tersebut dari Batu Kawan ke Batu Maung serta laluan dari Bandar Kasia Batu Kawan dan Batu Kawan Industrial Park ke Lebuh Raya Utara Selatan Plus masih boleh digunakan seperti biasa. Laluan yang ditutup akan dibuka semula sebaik sahaja acara itu tamat. Okey, itu mengenai laluan yang ditutup sempena dengan larian Culture Night Run 2026 berlangsung pada 8 Ogos 2026 hinggalah 9 Ogos 2026 pukul 8 malam hinggalah pada pukul 3 pagi. Hari ini baru 2 Ogos. Laluan itu masih lagi dibuka. Okey. Baik, itu antara sebuah sedikit untuk waktu ini. Sekarang ini kita dalam segmen Nasional Aspirasi yang akan terus memutarkan lagu-lagu terbaik yang popular sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman

konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Pulihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.

0: 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Kalau anda dah ucapan secara langsung di National FM, inilah waktunya, inilah masanya. Jangan buang masa, jangan malu, jangan segan. Kita nak bersama dengan Jumari. Assalamualaikum Jumari.
1: Waalaikumsalam Nazri.
0: Ya, apa khabar? Ya. Sihat ke?
1: Oh, alhamdulillah sihat. Oh, saya dah sihat ke?
0: Alhamdulillah. Saya pertama kali bersama dengan Jumari ni.
1: Ah, itu dah dia. Selalu kita dengar tiga suara je.
0: Oh, ya ke? Alhamdulillah. Esok insya-Allah tiga suara ada. Saya, Sonic dengan dia.
1: Itulah. Seronok kalau pagi tu kita buka radio dengar tiga suara ni. Ya, orang kata mood kita jadi baik. Jadi yang orang kata jadi stres tu hilang stres bila dengan korang tiga ni.
0: Allahu Akbar, bolehlah. Saya ni mengikut je. Macam tu. Ni Jumari ni hari ni ada apa-apa aktiviti ke?
1: Hari ni aktiviti kita memasak hari ni.
0: Wow. Apa yang dimasaknya tu?
1: Okey, hari ni kita masak daging masak sambal dengan lauk sari sawi dengan ayam masak merah.
0: Okey. Maknanya ni baru awal lagi ni dah masak ni.
1: Ni tengah kebun daging dulu ni. Sekejap lagi boleh nak masak lah dalam pukul 10, dalam pukul 9 lebih macam tu dah.
0: Okey. Baik. Ini masak banyak-banyak ni makan ramai orang ke ataupun Jumali seorang ke macam mana?
1: Pasti lah kita makan seorang. Kita makan
0: ramai. Ramai-ramai lah.
1: Makan ramai-ramai dengan keluarga.
0: Alhamdulillah. Okey. Yeah. Baik, okay. Untuk di kesempatan ini silakan untuk ucapan Jumari. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih ucapan selamat pagi kepada semua keluarga di dekat rumah ni. Selamat untuk mak tu. Semoga sihat. Lepas tu kepada semua saudara mara yang berada di sekitar negeri Johor ni dan kepada semua lah pendengar setia National FM dengan ucapan selamat pagi, selamat bujur minggu. Yang mana nak senapan tu sarapan, yang nak ngetes selamat ngetes dan kepada DJ Nazi selamat bertugas. Nanti kalau pulang berhati-hati dan jangan lupa makan.
0: Alhamdulillah. InsyaAllah. Nanti kalau ada masa telefon lagi tak Jumari?
1: Boleh. Insya Allah boleh.

0: 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Boleh hubungi saya sekarang di nombor tersebut untuk anda buat ucapan secara langsung di Nasional FM. Kalau tadi kita bersama dengan pendengar kita dari Johor, kali ini kita nak terbang ke negeri di bawah bayu, Sabah. Kita nak bersama dengan Haris pula. Assalamualaikum, Haris.
1: Waalaikumsalam, Cik Nazri.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah. Haris, Sabah di mana ni?
1: Dekat Keningau Sabah, Cik Nazri.
0: Ya Allah, saya belum sampai lagi di Keningau Sabah.
1: Datanglah Keningau Sabah.
0: Kalau Sabah di apa, di Bandar Sabah dengan sempurna, saya pernah sampai di sana. Betul, banyak kalilah. Tapi dekat tempat Haris ni belum sampai lagi.
1: Kalau dekat KK, Kota Kinabalu tu pergi daerah dekat sini ni lebih kurang 2 jam kot.
0: Oh, 2 jam.
1: Sempurna jauh tu, Cik Nazri.
0: Betul. Saya sempurna tu pun saya pergi ada program kat sana tu.
1: Naik pesawat eh?
0: Naik pesawat. Betul, naik pesawat. Dari Kuala Lumpur lah.
1: Daripada Kota Kinabalu naik kereta, longo juga tu.
0: Oi,
1: 8 jam, 9 jam.
0: Uish, lamanya. 8 jam, 9 jam eh?
1: Iya, kalau kita daripada Bandar KK ke Sempurna, lebih kurang macam tu lah, lama sangat tu.
0: Itu macam saya daripada Perlis, Padang Besar tu, nak pergi ke Phuket, Thailand. 8 jam, 9 jam, naik kereta. Memang lenguh, betul. Tapi macam hari pernah pergi daripada tu, pergi ke Sempurna naik kereta?
1: Setakat ni kita walaupun dekat Sabah, saya tak pernah lagi.
0: Oh, tak pernah lagi. Tak apa. Ada rezeki nanti pergi, eh?
1: Rezeki, macam tu lah kot.
0: Boleh. Yeah, okey, untuk pagi ni, silakan ucapannya.
1: Baik. Terima kasih, Cik Nazri, di Nasional FM. Pertama-tama sekali, saya nak ambil tempatan hujung-hujung minggu dan kita berada di bulan kebangsaan. Selamat bulan merdeka kepada semualah. Rakan-rakan keluarga saya dekat Kota Kinabalu, dekat Inanam Sabah, lepas tu dekat Tawau.
0: Baik.
1: Tawau Sabah, Sendakan, Kedatuk semualah. Dengan siapa selama menyambut bulan merdeka.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan semua kita ni semangat merdeka. Kibarkan lah Jalgu Milang.
0: Betul tu, kibarkan eh. Okey, Haris. Terima kasih banyak, Haris.
1: Terima kasih, Nasir.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey dia, 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Kalau nak hubungi saya, boleh hubungi sekarang, okey? Dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu
1: utama. Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pagi.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi.

0: Serikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Kita nak bersama dengan Putra Kasih dari Negeri Sembilan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
2: Selamat bertugas, Nazri.
1: Selamat bertugas. Terima kasih banyak. Ini kat mana ni, bang?
2: Dekat kampung lah ni. Tunggu nak pergi keluar nanti sekejap lagi.
1: Okey. Nama kampungnya apa?
2: Kampung ni Kampung Baru Cengkaulu.
1: Oh, kat mana tu, bang? Sebelah mana tu?
2: Dia daripada Jalan Tampin Seremban, jumpa Pekan Kampung Baulah, masuk dalam tu, terus Mahairi nak pergi menghala ke Gunung Datuk Rembau.
1: Oh, Khairi Jamaluddin eh?
2: Ya.
1: Okey, okey, okey. Alhamdulillah. Kalau situ saya pernah sampai. Okey, bang. Pagi ni nak buat ucapan pada siapa ni?
2: Pertama buat apa ni kan? Johari bin Bahari yang ada di Balai Polis Bukit Mentajam sebelum perai tu. Selamat hari jadilah dia hari ni, Abang Jo tu.
1: Okay.
2: Yang kedua buat kawan baik saya tu, pegawai penjara Seremban tu, Ijam Mala. Dia ni penulis juga ni. Dan buat ketiga, Ajah Nona Binti Salam ada di peringkat tiga, Peda Labu Johnson tu kan. Apa khabar tu? Juga Azizah Ramlan ada Peda Setting 3 tu. Dan juga buat ini Amiruddin Ali dan Muhammad Nazim Sebari ada di Kota Tinggi tu. Ini semua penulis dulu ni. Dan istimewa buat segala pengundi-pengundi Negeri Sembilan, syabas diucapkan kepada semua. Dan selamat kita menjaga keamanan negara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia bersama dengan pemanggil kita. Jadi kalau anda nak hubungi saya, boleh hubungi nombor ini 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Abang tu dari Negeri Sembilan. Lagu ini untuk orang Negeri Sembilan. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, ucapan lagi yang saya terima di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Sofia Darus, assalamualaikum Nazif Amin Syukri, selamat bertugas. Semoga sihat selalu hendaknya. Dah bersarapan ke belum? Belum lagi. Hasiah Ari Jalon, selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus layan Nasional FM. Semoga urusan kita dipermudahkan. Terima kasih juga untuk Ramli B. Jaafar, siap bagi logo Nasional FM berwarna biru merah. Alhamdulillah. Nur Isa, terima kasih. Amak II dari Ampang hadir. Untuk Nazri, assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih. LB Yana Rosiliana Lia dari Saratok, Sarawak hadir. Salam hujung minggu dan selamat berkonti untuk Nazri Fahmi Syukri. Selamat bersiaran untuk kali ini, mantul. Good morning, happy Sunday. Terima kasih untuk anda semua. Hantarkan lagi ucapan anda. Kalau nak telefon 0322820393 dan juga 0322820363. Telefon sekarang, okey? Dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 0328-2203-93 dan juga 0322-8203-63. Kita nak bersama dengan Zul Alif. Assalamualaikum Zul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nazri Fahmi bin Syukri. Apa khabar Nazri?
0: Alhamdulillah sihat. Semalam sebenarnya saya juga untuk menghubungi Zul lah kan.
1: Yalah.
0: Biasalah kalau saya berkonti memang saya akan cuba dapatkan Zul ni.
1: Ya.
0: Ah, tapi sebab semalam sibuk dengan pilihan raya dan sebagainya.
1: Saya orang kata apa, saya sebab hari-hari mendengarkan Nasional FM, jadi saya sangat memahami lah kalau hari-hari yang macam tu memang saya takkan, kalau saya ni pun saya takkan call lah.
0: Tapi tak apa, kebetulan pula hari ni saya bertugas, dapat saya bersama dengan Zul. Sebab saya kalau tak betul, kalau saya bertugas tak dapat nak hubungi Zul ni, macam tak lengkap.
1: Betul. Saya pun saya kena kata memang nak cari Nazri lah kan. Kadang-kadang awal, kadang-kadang tu macam ni pun baru lepas ada main-main dukung-dukung anak nakal sekejap kan.
0: Okey.
1: Tak sekejap.
0: Alhamdulillah. Okey, macam biasalah Zul. Untuk pagi ini nombor ucapan silakanlah.
1: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas itu, DJ Nazri Fahmi Syukri, yang bertugas pagi ini dalam Nasional Pagi dan juga Nasional Aspirasi untuk sehingga jam 12 tengah hari nanti. Bagi ucapan pada pagi ini pada Pak Cik Liah dan Mak Cik Na di Air Hitam Pulau Pinang. Lepas tu pada kawan saya Rostam yang sedang bertugas di Pinang sana. Pada Kak Muhammad Loh dan juga Abang Din di Kelantan, Kentiau, Kak Mah Tunjang, Pak Wan di Parit Jawa Mua, Bunda Hajah Zainab sekeluarga, Ibu Azizah sekeluarga, dan seterusnya pada Syuhada dan juga Syarifah serta Nini, yang Nini yang dekat Bentong sana, Syuhada dengan Syuhada dekat Pekan, Syarifah dekat Sungai Isap. Okey, kepada semua sekali pendengar-pendengar setia Nasional FM, okey, kita terus mendengarkan Nasional FM pagi ini bertemakan Nazri Fahmi Syukri sampai 12 tengah hari nanti. Banyak lagu-lagu yang Nazri dah susun untuk pendengar-pendengar semua, untuk kita semua. Jadi kita akan terus menemani Nazri sampai 12 tengah hari. Dan jangan lupa juga lah Isnin sampai Jumaat kita akan terus temani tiga suara untuk dari jam 6 pagi sampai ke pukul 10 pagi. Tapi buat masa sekarang ni Tiga Suara Cakap untuk dia cuti sekejap . Kan? Jadi untuk Nazri Fahmi Syukri dan penolong jurutera bertugas pagi ni, selamat menjalankan tugas sampai 12 tengah hari nanti. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita jumpa lagi, jadilah yang terbaik antara yang terbaik.
0: Kembali
1: ke Nazri Fahmi di Syukri, Nazri Fahmi Syukri di Nasional FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan Zul Alif. Alhamdulillah 0322820393 dan juga 0322820363. Kalau nak hubungi, boleh telefon sekarang, okey? Dengarkan lagu ini, terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di...

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pak Ahmad tempe berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

National FM sentiasa di hati di minit-minit yang terakhir untuk waktu ini. Sempat lagi untuk saya bacakan antara beberapa ucapan yang anda hantarkan di Facebook kami pada pagi ini. Kita ada Ramli Lee, Nazri Fahmi Syukri, selamat berkonti Sunday morning. National FM sentiasa di hati. Ramladin, assalamualaikum Nazri. Selamat pagi, selamat bersiaran 6 jam 6 pagi hingga pukul 12.30 hari dengan lagu-lagu yang sememangnya best dan terbaik. Terima kasih. Masya Saleh, assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat berhujung minggu untuk semua sahabat dan juga rakan pendengar setia National FM sentiasa di hati. Alhamdulillah. Baiklah, tugas saya untuk waktu ini dah pun sampai ke penghujungnya. InsyaAllah esok ada masa, ada ruang, diberikan kesempatan, saya akan kembali lagi bertugas bersama dengan anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi dalam segmen Nasional Pagi, tiga suara bersama Sonic Dia dan juga saya di sini, Nazri. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya Ijad yang akan menemani anda untuk segmen yang seterusnya 12.30 hari sehinggalah pada pukul 6 petang nanti. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Terus kekal bersama kami di National FM. Assalamualaikum. Bye-bye Malaysia.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pahit.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Sediakan hari anda

0: mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam. Untuk waktu ini, saya akan temankan anda hujung minggu ini sehingga ke pukul 6 petang nanti untuk edisi 2 Ogos 2026, bersama dengan hari Ahad 18 Safar 1448 Hijri. Dan semoga anda dalam keadaan sehat, baik-baik sahaja, sedang bersantai, beristirahat bersama dengan keluarga kan. Mungkin tarikh ini juga mungkin tarikh yang bermakna buat semua. Mungkin ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan, ada yang menyambut ulang tahun kelahiran dan sebagainya. Apapun, saya ucapkan selamat tahun baru, juga selamat menyambut ulang tahun perkahwinan kepada sesiapa yang menyambutnya pada hari ini. Dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan untuk anda juga terus mendengarkan Nasional FM, juga boleh mendengarkan menerusi di RTM Klik, juga muat turun di telefon bimbit anda, dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM. Dan terima kasih buat sahabat saya Nazri Fahmi yang temankan anda dari pagi sehinggalah ke waktu ini, yang sedang memandu dengan berhati-hati kan. Seperti biasa saya nasihatkan, mungkin ramai yang tahu sekarang ni banyak kemalangan jiwa yang berlaku, jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, ikut peraturan, jangan tergopoh-gapah kan. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pelbagai perancangan bersama dengan keluarga dibuat pada hari ini. Ada yang kaum ibu ada yang nak masak kan, pelbagai permintaan anak-anak, ada yang nak minta masak cengkodok lah, masak bubur lah dan sebagainya. Gunakanlah aktiviti ini dengan sebaiknya, insyaAllah. Jadi untuk anda terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz bertitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili, mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus membolehkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membantu sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun manakala seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara, rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Dan tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan, Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Datuk Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington, Alexandra Yalam mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yalam dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini, sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah SWT tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nida Ul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten. Dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Ma'thurat, manakala petang pun dia baca. Malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan. Kamu kena jadi nombor satu. Kamu kena jadi yang terbaik. Dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah

0: Rumah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul aliyyil azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum dia. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupannya. Jadi perkara ni mudah. Tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah. Bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je. Tetapi pada saat ketika itu, dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia. Semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim. Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam. Khas untuk anda hari ini, saya bawakan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi untuk anda. Anda boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi frekuensi 100.5 bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga yang berada di Perlis. Manakala yang berada di pulau, di balik pulau, Pulau Pinang, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 93.9 di Balin Kedah 89.7. Manakala mungkin ada yang pulang ke kampung ataupun mungkin bercuti di sekitar Besut Terengganu, nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 94.3. manakala yang bercuti dan juga mungkin bersantai di Cameron Highland Pahang, terus dengarkan kami di frekuensi 93.1. itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga boleh terus dengarkan kami menerusi portal radio dan juga di RTM Klik, eksklusif untuk anda. Dan seperti biasa, pada mereka yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja walaupun bertugas di waktu hujung minggu, di waktu cuti. Pastikan lakukan tugasan dengan sempurna, ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan yang sedang bersantai, beristirahat, selamat berehat. Gunakan masa ini bersama dengan keluarga kan. Yang sambil tu mungkin ada perancangan petang ni membawa keluarga bersiar-siar, mungkin sekitar taman dan sebagainya. Lakukan aktiviti yang berfaedah. Pastikan lakukan yang terbaik untuk keluarga dan juga diri kita sendiri. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda di mana saja anda berada dan juga teman setiap masa. Dan kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam untuk waktu ini 2.6 minit petang. Dan mungkin ada yang sedang mendengar pada waktu ini merancang pelbagai aktiviti untuk hari ini. Ada yang berjalan-jalan, juga mungkin ada yang bersukan, bermain futsal dan sebagainya. Sebut pasal sukan, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai sukan Commonwealth di mana Malaysia telah mencatat sejarah di mana atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid telah melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo di Sukan Commonwealth selepas menjuarai acara bawah 81 kilogram lelaki pada edisi di Glasgow 2026 dan menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy melalui Waza Ari hasil teknik kata guruma dalam pertarungan 4 minit. Ia mengatasi lawan berpangkat lebih tinggi. Amir berada di peringkat ranking ke-117 menewaskan Miosin yang di ranking ke-41 dunia. Dan pada asyik final yang berlangsung baru-baru ini, Amir Diana telah menewaskan wakil daripada Afrika Selatan tersebut menerusi kemenangan yang begitu hebat. Dan kejayaan ini lebih bermakna apabila Amir Diana telah menghuni ranking yang ke-117 dunia. Pingat emas itu turut menyaksikan ya, anak kelahiran Pulau Pinang ini berusia 23 tahun dapat memperbaiki pencapaian di Sukan Commonwealth sebelum ini apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 75 kilogram. Dan kejayaan bersejarah itu menjadikan Amir Daniel atlet judo Malaysia pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth sekaligus mencipta penanda aras baru bagi sukan judo negara. Tahniah diucapkan dan juga selamat berjaya kepada atlet-atlet Malaysia yang bertanding di Sukan Commonwealth tahun ini di Glasgow dan semoga terus meraih kejayaan dan juga sentiasa mengharumkan nama Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali bersama dengan saya Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang merancang untuk berjalan-jalan atau juga untuk memandu pada waktu ini, saya nak kongsikan daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, kemas kini aliran trafik untuk 2 Ogos 2026 pada hari Ahad, cuaca dalam keadaan baik dan status trafik di semua lebuh raya betul di semenanjung Malaysia semakin meningkat dan juga dijangka perlahan di beberapa buah lokasi, antaranya di lebuh raya utara selatan E1 arah selatan dari Tanjung Maling ke Lembah Beringin, seterusnya di lebuh raya utara selatan E2 arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, hentian sebelah Senawang ke persimpangan Senawang dan juga Bangi ke Kajang. Manakala bagi arah selatan Sedenak ke Kulai, kerana terdapat trailer rosak di kilometer 28.6 arah selatan dan lorong kiri terhalang. Bagi di Johor, di kawasan Tambak Johor E2 arah utara Woodland ke Johor Bahru, arah selatan dari Johor Bahru ke Woodlands, dan juga bagi di Shah Alam, lebuh raya Shah Alam Kesas E5 arah timur USJ ke Wajipan, dan juga lebuh raya Ceras Kajang termasuk ke arah utara Taman Santek ke Taman Connaught, dan juga lebuh raya Damansara Puchong arah utara Puchong Utama ke Puchong Jaya, dan juga di Taman Megah ke SS2. Itu dia antara ringkasan sedikit perkongsian menerusi trafik di yang dikongsikan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia pada waktu ini. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, sentiasa berhati-hati dan juga pastikan memandu dalam keadaan cermat dan juga dinoakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti bagi mereka yang bercuti di mana saja anda berada pada waktu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sedikit pesanan untuk anda, di mana kalau tak tahu nak buat apa pada waktu ini kan, juga mungkin boleh lakukan aktiviti yang berfaedah bersama dengan keluarga. Sebagai contoh, kita boleh hindar ataupun kita boleh lihat kawasan-kawasan yang terdapatnya pembiakan nyamuk Aedes di kawasan sekitar rumah kita. Tahukah anda sebenarnya nyamuk Aedes hanya memerlukan dengan sedikit air bertakung sahaja, dia boleh membiak dan juga telurnya mampu bertahan sehingga 9 hingga 10 bulan dalam keadaan yang sangat kering. Dan juga tanpa kita sedari, rumah kita mungkin menjadi tempat pembiakan. Hanya peruntukkan 10 minit mungkin bagi keluarga yang berkesempatan, boleh gunakan masa yang terluang ini untuk melakukan aktiviti cari dan musnah di kawasan kediaman kita. Luangkan masa sebentar dan juga pasti memeriksa dan juga membuang takungan air, khususnya dalam alas basuh bunga dan juga bekas makanan ataupun minuman haiwan. Dan juga baldi serta takungan air di luar rumah haruslah tiada air, dan pastikan tayar lama, saluran longkang dan juga palung air hujan tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan juga sentiasa ambil peduli dan juga cegah denggi supaya dapat menyelamatkan keluarga kita dan juga diri kita sendiri. Itu di antara boleh kita lakukan aktiviti yang berfaedah sepanjang hari ini supaya keluarga kita sentiasa terhindar daripada penyakit demam denggi ini. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga jaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Baik, selamat petang diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Kak Azim Muhammad Tahir yang berada di Keluang, Johor. Ucapan beliau, salam hujung minggu buat semua pendengar setia National FM. Semoga baik-baik semuanya. Juga ada Kak Masya Rasul, selamat bercuti hujung minggu. Ucapan beliau, moga setiap langkah dipenuhi dengan senyuman, InsyaAllah. Juga ada Sunflower dengan ucapan selamat bertugas, juga selamat berhujung minggu buat semua yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati. Juga ada sahabat kita Ita Chok yang sedang mendengar daripada Ipoh Perak. Juga ada Marsha Saleh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas National hujung minggu 12/6. Semoga semua sihat ceria selalu, tugas lancar dipermudahkan dengan lagu-lagu yang terbaik, hiburan bersama di hari minggu dan juga informasi berita terkini dan juga sahih. Juga sahabat kita PKR Amin yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dia daripada Bukit Beruntung, Rawang. Dengan ucapan beliau, salam hujung minggu National FM sentiasa di hati. Dari saya, dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, dan juga buat semua pendengar setia National FM, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Wow, terima kasih banyak. Dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info semasa, rehatkan minda, sihatkan badan di hujung minggu ini. Luncur terus National FM, terbaik. Juga sahabat kita Jens Pangiran, juga ada Madu Kemenyan yang sedang mendengarkan waktu ini, Liana Ardi, Nozi Moses, Muhammad Muhaimin, juga Adirmat, juga ada Princess Su dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus mendengarkan National FM. Dan jangan lupa, boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik, dan juga boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM. National FM sentiasa di hati.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam untuk temankan anda di Nasional Hujung Minggu 12 hingga 6 petang ini. Dan juga saya akan terus menemani anda dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan bagi anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 91.7. Manakala bagi warga Kuantan, Pahang, nak dengarkan Nasional FM selain dengarkan menerusi portal radio, anda boleh dengarkan juga menerusi frekuensi utama di 107.1 di Macang, Kelantan 96.5, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat, Johor 96.6 dan juga di Seremban Negeri 91.7. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM untuk anda dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Kami akan temani anda setiap masa. Terus bersama dengan kami.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: tibalah masanya bersama Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, dan untuk hari ini dalam Suara 34 Puncak Prestasi, seperti biasa, kita akan memaparkan juga memberikan anda sedikit informasi dan juga beberapa topik yang akan dibincangkan untuk kita pada hari ini. Dan untuk hari ini bersama dengan penerbit ya, Azura Hir, yang akan berbicara mengenai Sukan Commonwealth 2026, Semangat Juang Wira Negara. Dan kita akan membincangkan mengenai Sukan Olimpik, bagaimana persediaan dan juga apa yang menariknya mengenai Sukan Commonwealth yang berlangsung pada tahun ini. Dan seperti biasa juga, untuk anda yang sedang mendengarkan ini, boleh terus mendengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Dan sebelum itu, untuk anda yang bersama dengan saya, kita akan bercakap tentang sukan, dan bukan hanya bercakap mengenai kemenangan ataupun pingat, kita berkata mengenai semangat dan juga pengembangan atlet-atlet kita yang bertanding di Sukan Commonwealth 2026. Dan ketika ini juga, perhatian peminat sukan di seluruh dunia tertumpu kepada Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsung pada hari ini di Glasgow, Scotland. Dan buat rakyat Malaysia, setiap kali atlet kita turut bertanding, ada satu perkara yang sentiasa kita nantikan. Adakah mereka memenangi pingat emas, perak, gangsa? Dan bukan itu sahaja, tetapi sebenarnya semangat kesukanan yang tinggi yang diberikan oleh mereka kepada kita. Dan sebelum kita berbincangkan lebih lanjut, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai Sukan Commonwealth pada kali ini dan juga tempat yang berlangsungnya. Dan tahukah anda bahawa di Glasgow, bandar terbesar di Scotland, merupakan antara lokasi paling ikonik dalam sejarah Sukan Commonwealth. Glasgow mula mencipta nama pada edisi tahun 2014 yang disifatkan oleh Persekutuan Sukan Commonwealth CGF sebagai salah satu tempat penganjuran yang paling berjaya, meriah dan juga mesra penonton dalam sejarah kejohanan. Dan kejayaan itu diteruskan apabila Glasgow sekali lagi dipilih sebagai tuan rumah Sukan Commonwealth 2026, dan penganjuran kali ini juga membawa kelainan dengan memperkenalkan modal kejohanan yang lebih cekap, mampan dan yang paling penting menjimatkan. Dan ia memfokuskan kepada 10 acara sukan teras yang berlangsung di 4 lokasi kejohanan utama, dan sekaligus mengurangkan beban kewangan dan juga penganjuran tanpa mengorbankan kualiti dan juga semangat kesukanan. Dan lebih menarik lagi, pada tahun ini kejohanan sentiasa memberi penekanan terhadap kepelbagaian dan juga eksklusiviti. Dan sukan para atlet dan para sukan disatukan menjadi satu, dan dalam secara penuh juga jadual kejohanan membolehkan lebih 3,000 atlet daripada 74 buah negara dan wilayah Commonwealth bertanding di pentas yang sama. Dan untuk kita bagi rakyat Malaysia juga, pelbagai kenangan juga dapat kita simpulkan pada waktu ini yang saya akan kongsikan kepada anda, di mana membuktikan bahawa kehebatan atlet negara kita sebenarnya sangat berjaya di peringkat antarabangsa, dan bukan saja dalam menganjurkan temasya sukan, tapi mempamerkan kehebatan dan juga sorakan sebenarnya penonton dalam memberikan semangat kesukanan yang sejati. Sebelum saya teruskan membincangkan mengenai atlet Malaysia yang bertanding di Sukan Commonwealth pada kali ini, kita nak berehat dahulu dengan lagu ini daripada Haris Firehead dan juga Bunga Kita Juara. Khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tibalah masanya bersama Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional Lakan.
1: Baik, kita kembali lagi di Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM. Sentiasa di hati mengenai topik Sukan Commonwealth 2026, semangat juang wira negara. Dan salam arena juga buat semua pendengar-pendengar setia Nasional FM. Perkembangan terkini dari Sukan Commonwealth Glasgow 2026, ketiga negara terus melakar detik bersejarah dan juga membanggakan di bumi Scotland menerusi pencapaian cemerlang atlet-atlet kita yang beraksi di sana. Dan pada hari ini juga kejutan manis tercipta dalam sukan judo, di mana atlet negara Amir Daniel Abdul Majid yang telah melakar sejarah sebagai pemain judo Malaysia pertama meraih pingat emas di Temasya Sukan Commonwealth. Dan juga beliau menjurai kategori bawah 81kg lelaki selepas menewaskan wakil daripada Afrika Selatan, Timothy Mausin, menerusi kemenangan Waza Ari dalam pertarungan dramatik selama lebih daripada 4 minit. Dan kejayaan ini bernilai tinggi kerana ia dapat membaiki rekod gangsa beliau sebelum ini. Dan begitu membanggakan juga, Amir Daniel telah mencipta rekod terbaru buat diri beliau sendiri dan juga menyumbangkan pingat emas ke-8 buat kontinjen Malaysia di sana. Dan sementara itu juga, skuad angkat berat negara kita terus menjadi lubuk emas buat Malaysia kerana terus mencipta kejayaan di mana tampil mendominasi pentas pertandingan apabila Muhammad Hafizuddin Rosli telah menghadiahkan emas dalam kategori 88kg lelaki pada penampilan sulungnya yang lengkap dengan rekod baru temasya bagi keseluruhan 345kg. Dan kejayaan Hafizuddin juga melengkapkan penguasaan barisan jagoh angkat berat negara yang menyusuli emas yang turut dimenangi oleh Muhammad Anis Kasdan untuk kategori 60kg, Muhammad Azni Bidin 65kg serta Muhammad Eri Hidayat 79kg yang terus memecahkan rekod temasya. Dan manakala bagi kategori wanita pula, Erin Jane Harry cemerlang menyumbang pingat gangsa dalam acara 48kg. Itu di antara pencapaian atlet kita di Sukan Commonwealth. Dan begitu baik ya bagi kita sebagai seorang rakyat Malaysia, harus sentiasa berbangga memberikan sokongan penuh kepada rakyat kita kerana bukan hanya emas saja sebenarnya menjadi taruhan kita, tapi semangat dan juga di mana dapat kita lihat ya atlet kita dapat mencuburi pelbagai cabang sukan yang menunjukkan aksi membanggakan dengan memberi tetangan sengit kepada pesaing antarabangsa. Setiap pingat yang dimenangi bukan sekadar angka. Dalam carta, di sebalik satu pingat emas ada ribuan jam latihan, dan di sebalik satu pingat perak ada pengorbanan dan juga disiplin yang tinggi harus dilakukan oleh atlet-atlet kita. Itu di antara pencapaian yang memberikan kesungguhan dan juga semangat kepada kita untuk terus berjaya di mata dunia. Kita berehat sebentar, dan ini lagu daripada Faizal Tahir, Gemuruh, untuk memberikan anda semangat sama dengan Sukan Commonwealth 2026. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tibalah masanya bersama Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM.
1: Baik, kita kembali lagi dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM. Sentiasa di hati dan saya nak kongsikan juga kepada anda mengenai Sukan Commonwealth 2026, semangat juang wira negara. Dan dalam acara badminton pula, skuad negara kita meneruskan langkah cemerlang ya, apabila barisan pemain utama berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir. Beregu lelaki nombor satu negara telah mempamerkan kebangkitan bertenaga untuk menundukkan pasangan daripada England dalam pertarungan 3 set yang begitu sengit dan juga turut mengikut jejak langkah, iaitu beregu campuran negara yang mengesahkan tempat keempat terbaik dunia. Dan Persatuan Badminton Malaysia kini optimis mampu menyumbang sekurang-kurangnya 2 lagi pingat emas menjelang aksi final nanti. Dan juga kita lihat juga ke gelanggang squash, di mana persorangan wanita negara meneruskan penguasaannya dalam menempas slot ya, ke perlawanan penentuan pingat selepas menumpaskan wakil Australia menerusi keputusan straight set. Ketenangan dan juga kawalan sebenarnya menjadi kunci yang kemas untuk kejayaan atlet kita. Dan sementara itu juga dari Stadium Nasional Glasgow, arena olahraga menyaksikan wakil negara dalam acara lari pecut berjaya layak ke peringkat akhir dan sekaligus memperbaharui catatan masa peribadi terbaik musim ini di pentas antarabangsa. Dan secara keseluruhannya, konsistensi para atlet kita di pelbagai sukan membuktikan persediaan rapi kontinjen Malaysia bagi edisi kali ini. Dan sama-sama kita doakan semoga mereka terus berjaya. Dan kepada anda juga mungkin

ada mereka, anda boleh komen yang di Facebook Nasional FM. Nampak gambar saya di Facebook Nasional FM, boleh komen di situ. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu. Dan akhir kata untuk Sukan Commonwealth 2026 juga mengingatkan kita bahawa kejayaan bukan hanya tentang jumlah pingat ya yang ia dikumpul, tetapi juga tentang semangat manusia untuk terus mencuba mencipta kejayaan. Ia juga tentang keberanian untuk menghadapi cabaran dan juga untuk memastikan kita terus berjaya. Dan ia membawa juga kebanggaan dan juga nama Malaysia ke mata dunia. Kepada semua atlet negara yang bertanding, terima kasih kerana membawa nama Malaysia dengan penuh bangga. Dan juga kepada rakyat Malaysia, teruskan memberikan sokongan dan juga doa kerana siap sorakan juga setiap kata semangat dan setiap doa daripada kita menjadi penghubung dan juga pembakar semangat buat mereka. Dan semoga Jalur Gemilang terus berkibar tinggi dan semoga terus semangat juang atlet negara kita berjaya di mana sahaja, bukan hanya di Sukan Commonwealth, di mana sahaja acara dunia, supaya kita terus berjaya. Dan juga semoga semangat juang mereka menjadi inspirasi kepada kita semua. Saya Aizat Azam bersama anda dalam Suara 34 di Nasional FM, sentiasa di hati. Kita jumpa lagi, dan untuk anda terus memberikan sokongan kepada atlet-atlet yang bertanding di Sukan Commonwealth. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Ada mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan kami kongsikan kepada anda. Yang merancang untuk keluar pada hari ini, pastikan lihat dulu cuaca. Kalau hujan, cuaca tak mengizinkan, dan kalau boleh, jangan keluar, duduk kat rumah. Kerana keadaan cuaca kadang tidak menentu kan. Kadang ada beberapa tempat yang dilanda banjir dan sebagainya. Jadi kita melakukan persediaan dah, dan juga perlu sentiasa berhati-hati. Dan juga masih bagi bekerja, mungkin ada nak masuk shift dan sebagainya, bekerja sebaiknya. Macam saya sekarang tengah bekerja ni, lakukan kerja dengan ikhlas, dengan gembira. InsyaAllah nanti hasil dan juga apa yang kita lakukan mendapat orang kata manfaat, juga mendapat orang kata balasan yang setimpalnya. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama kami, di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
5: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di portal berita.rtm.gov.my, antaranya program Kampung dan Sekolah Angkat Madani, JPG Perkasa Komuniti Pendidikan. Program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Kampung Alur Senjaya dan Sekolah Kebangsaan SKTT Gajah bukan sekadar memperkasa kesihatan komuniti, malah dapat mengukuhkan ekosistem pendidikan setempat. Peruntukan sebanyak RM500,000 untuk inisiatif komuniti, naik taraf surau, taman permainan, pemilihan dewan terbuka dan juga penganjuran program kemasyarakatan. Dan sebanyak juga RM100,000 disediakan untuk sekolah bagi pembangunan digital, pusat sumber latih guru dan juga pembangunan sasiah murid. Pelaksanaan ini dapat dijalankan menerusi kerjasama strategik bersama kementerian, agensi kerajaan dan juga masyarakat setempat. Seterusnya, kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang terus disemarakkan. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang mendapat sambutan positif dan diterima baik pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jalur Gemilang pelbagai saiz dihias secara kreatif, membangkitkan semangat patriotik dan juga menzahirkan kecintaan rakyat kepada negara. Dan menurut penyelaras program, pemilik telah mengibarkan puluhan jalur gemilang di sekeliling rumah dan program pemasangan juga melibatkan kesemua 17 jawatan kuasa pengurusan keselamatan kampung persekutuan di DUN tersebut. Itu dia antara sikit ringkasan menerusi berita.rtm.gov.my dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semoga masih lagi anda bersama dengan Nasional FM. Semoga terus ceria, terus bersama dengan kami setiap masa di mana saja anda berada. Terus kekal sambil mendengarkan menerusi RTM Klip, frekuensi kami dan juga di portal radio RTM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit makluman menerusi Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lembat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di antaranya di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga di Bandar Baru, manakala di Perak, di Kerian, Larut, Matang, di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Batang Padang dan juga di Mualim, manakala di Kelantan, di kawasan Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Krai dan juga Gua Musang, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Kuantan, Pekan dan juga di Rompin, di Sarawak, di kawasan Kuching, Petong dan juga di Sarike dan merangkumi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Miri. Di Sabah pula, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga di Tambunan. Sehingga jam 6 petang ini, Ahad 2 Ogos 2026. Dan amaran dikeluarkan apabila dapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada, dan juga kalau boleh, kalau rasa-rasanya hujan lebat dan sebagainya, kalau boleh janganlah keluar dan juga sentiasa berhati-hati dan hubungi pusat keselamatan yang berhampiran jika berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM sentiasa.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah SWT tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten. Dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca. Malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Aliyyil Azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah, ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey, yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni, lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan 101.9.

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Terima kasih banyak Aizal Azam akan temankan anda untuk jam yang terakhir ini. Selepas ini juga kita akan teruskan dengan pelbagai lagu-lagu dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi warga Jerantut Pahang yang ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 93.5, dan manakala yang berada di Johor Bahru, di Singapura, di frekuensi 105.7, di Kota Baru Kelantan, buat warga Pantai Timur, dengarkan kami di frekuensi 101.9, dan juga bagi yang berada di sekitar Kuala Lumpur, boleh terus dengarkan kami di frekuensi Nasional FM 88.5. itu di antara frekuensi utama Nasional FM, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga RTM Click. Senang saja muat turun RTM Click di telefon bimbit anda, dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Boleh tonton rancangan menarik, dokumentari, program hiburan, program agama dan juga berita yang terus kami berikan kepada anda. Baik, untuk anda terus bersama kami, ini dia lagu daripada Roy Sayan, Cinta Kelangin. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang berada di Facebook sekarang ini. Komen, iaitu kita ada Kemboja Putih, selamat petang juga best, terbaik lagu-lagu di Nasional FM, terima kasih. Juga ada Pak Suh Omar, salam hujung minggu DJ Aizat, selamat petang dan juga selamat bertugas di Konti. Semoga dirahmati Allah dan juga ceria-ceria selalu dengan dirinya ucapan, dengan katanya semoga ceria dan bahagia selalu, insyaAllah. Juga ada Rosida Safi yang sedang mendengarkan, juga ada Hidayah

lagu yang terbaik, hiburan bersama di hari Minggu dan juga informasi berita terkini yang sahih. Terus mendengarkan Nasional FM. Juga ada Cik Su yang sedang mendengarkan daripada Jitra Kedah, Syakir Nadia, juga ada Itaro Zaya, Sumandak Sabah katanya. Terima kasih Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, sahabat kita juga daripada Terengganu turut mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Encik Muhammad Yusof, tengah-tengah menjamu selera tu, dia kata tengah mendengarkan Radio Nasional FM waktu ini. Terima kasih banyak. Juga ada Janet Zai, juga Mas Rifah Miswan, Kak Noor Isa yang berada di Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Wah, juga ada Muhammad Ramli bin Jaafar, sahabat kita Ilbiana Rosliana Lia, yang berada di Seratok, Sarawak. Selamat petang, selamat tengah hari buat semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih. Juga ada ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus mendengarkan dan juga memberikan sokongan kepada Nasional FM. Terus bersama kami dengan lagu-lagu yang terbaik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Kumpulan Spin, Hadilah Mustika. Dan selepas ini juga saya akan terus memberikan kata konti ini kepada sahabat saya bersama dengan DJ Easy yang akan temankan anda daripada pukul 6 petang sehingga ke 12.30 malam. Dan terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan pendengar yang bertemankan saya daripada pukul 12.30 hari tadi sehinggalah ke waktu ini. Saya doakan semoga anda semua sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan bersama dengan keluarga tercinta dan juga di mana sahaja anda berada. Semoga anda dapat apa yang anda impikan dan juga segala apa yang anda buat dan juga segala apa yang anda lakukan dipenuhi dan juga mendapatkan yang terbaik, insyaAllah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Dan untuk anda, jaga diri di mana saja anda berada dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.1.

Itu dia tadi lagu dari Datuk Sharifah Aini, Kau Tinggi di Awan Biru. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional pada hari ini, hujung minggu ini. Anda ditemani saya, Izzy, insyaAllah sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Baik, untuk seketika, apa kata kita ikuti sedikit perkembangan berita mengenai yang saya petik dari portal berita RTM. Ini berkaitan dengan JPJ tingkatkan penguatkuasaan Anjur Libat Urus dengan RZAC members. Jadi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZAC members dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Dato' Aidi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi Undang-Undang Jalan Raya dan Peraturan Teknikal Kenderaan. Dan beliau berkata JPJ telah memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung. Dan Adli Fadli berkata siasatan kemalangan membabitkan peserta program itu di bawah tanggungjawab polis, manakala JPJ akan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian bagi mengelakkan pertindihan ditindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan ini uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah tampil dengan kelainan apabila julat usia peserta diperluas daripada 18 hingga 45 tahun kepada 18 hingga 60 tahun. Dan penerbit bintang P. Ramli KLFM Nur Syafiq Othman berkata jug perubahan itu memberi peluang lebih luas kepada rakyat Malaysia yang mempunyai bakat serta minat untuk menghidupkan kembali karya-karya arwaham Tan Sri P. Ramli. Dan sedikit berita sukan, Ahmad Zikri sasar pentas dunia selepas ungguli kejohanan kebangsaan. Pemenang pingat gangsa sukan C 2025, Ahmad Zikri Muhammad Nur Arif mengungguli kategori lelaki bawah 18 tahun pada kejohanan kanu kebangsaan 2026 selepas meraih 6 pingat emas dan 1 pingat perak di kompleks sukan air di sini hari ini. Dan kejayaan itu mengukuhkan status atlet muda negara itu yang kini mengalih tumpuan untuk bersaing di pentas antarabangsa khususnya dalam acara kanu slalom. Dan kini sasaran terdekatnya adalah kejohanan dunia remaja bawah 23 tahun Persekutuan Kanu Kebangsaan ICF bagi acara kanu slalom 2027 yang dijadual berlangsung di Pattaya, Thailand dari 9 hingga 14 November 2027. Dan Zikri yang mewakili pasukan kanu putra berkata kejayaan yang diraih adalah hasil sokongan berterusan daripada pelbagai pihak sepanjang tempoh latihan dan pertandingan. Itu sedikit perkongsian berita yang saya petik dari portal berita RTM. Dan untuk berita selanjutnya kita akan ikuti ringkas jam 7 malam nanti. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenduaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenduaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fi yadi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Syukurnya kita masih panjang umur, maka dengan asbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebabnya tak apa pilih tajuk ya, jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh

tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ni nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia, bukan untuk keluarga aku, bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Nusantara. Aku penting untuk dunia. Justru apa yang aku patut buat, patut aku sumbang untuk memberi nilai tambah kepada dunia. That's our mission, insyaAllah. Nampak macam besar, tapi kalau izin Allah, jadi bukanlah mudah tapi possible, ya, insyaAllah. Baik, so pertama-tamanya syukur pada Allah. Dan tuan-puan dan tuan-abah, walaupun kita perasan kita dah bersyukur, kita semuanya belum bersyukur, belum cukup bersyukurlah, to be correct. Allah said in the Quran, wa qalilu min ibadiy syakur, wa qalil, dan amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur, amat kecil bilangan hamba-Ku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah, tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya, doakan guru-gurunya. Check out of the things yang Tuan Abah sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan Tuan Abah masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Yeah? So kita wajib cakap terima kasih, wajib. Bukannya sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi kita kena wajib berterima kasih. Ya? Ha, jadi terima kasih dan tanya pada hadirin hadirat yang Allah pilih. Ya? Dan this is the hadis, ya, yang Tawbah buku sebut. وَمَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرِ اللَّهِ. Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang, nampak macam season-season aja, takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari. Terima kasih yang bang, bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah. Yang bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat redha Allah. Satu. Keduanya, of course redha manusia. Bila Allah redha, ya, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia, insyaAllah. Bila hablum minallah beres, hablum minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang, insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berhubah, kita berhijrah, kata guru taubah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan buah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang kat kita, sayang kita, respect kita, insyaAllah. Kalau kita dapat redha Allah, dapat redha manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada dunia. Tanpa anda, tanpa each and every one of us, dunia tidak sempurna. Sesungguhnya ini biasalah yang kita harus dengar, kan, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak usaha, insyaAllah. Mudah-mudahanlah dalam masa yang singkat ini, ni Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita, insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa. Semua orang buat dosa. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Tuan-tuan ni orang sains yang belajar psikologi, yang belajar matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So, adalah beberapa tahun lepas, masa umur 70, cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic. Ya? Budak 6 tahun, 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Tuan-tuan 070. Yang lain semua 07. Kosong tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dan 07 sama. Sebab kosong tak ada nilai, kan? Tak faham, sudahlah, menyampahlah. Yeah? So, Tok Abah dilantik jadi ketua dajah sebab dia kata paling handsome. Yeah? So, itulah kita belajar. Kullu, everything lah, everybody. Semua, kullu min semua. Kullu bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Khata'un, sahih, betul, khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'inat tawabun. Sebaik-baik orang buat silap, buat dosa, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Therefore, ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama, dah buat pun. Ini Masjid Al-Muhsinin. Yang datang ni semua orang-orang muhsin. Semua muhsinin semua ni. Orang yang memang buat kebaikan. So, pasti kita solat taubat tiap malam. Sebab kita pendosa. Kita semua buat dosa. Dan esok mungkin kita mati. Sebab kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So, satu perubahan yang Tuan Abah yakin semua dah buat. Tapi kalau belum buat, kita buat malam ni. Dan istiqamah sampai mati.
Jangan tidur mulai malam ni sebelum solat taubat, solat taubat, solat taubat sampai mati.

0: solat taubat please, sebab kita buat dosa tiap-tiap hari dan kita mungkin mati esok. Therefore, suami, tolong maafkan isteri anda. Tolong, sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan redha. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu, sebab tak tahan perangai isteri, mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak, mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please. Jangan tidur malam ni sebelum bang. Tu abang kata abang mungkin mati dulu. So maafkan bang, minta maaf lahir batin ya. Lalu tu abang nak mati silakan. Ya. Itu skrip dalam hati, bukan kat mulut. Faham? Orang perempuan, skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap abang nak mati lepas ni, matilah bang. Memang susah nak masuk juga kan. Suami tak redha. Faham ya? Tobah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan, jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat keampunan suami. Sebab ramai suami, asbab sunatullah kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ini Allah punya kuasa. Dan sebabnya ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka, ya Rasulullah, mulut mereka celupa kat suami dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis, sahih. So, orang lelaki termasuk taubah, tolong kita maafkan isteri kita tiap-tiap malam sebelum tidur. Please, tolonglah. Boleh malam ni sampai mati. So, salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari doa suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So, orang perempuan please ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa. Bersyukur kita masih hidup. Berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia. Terus. Okey, rangka bicara kita. Sikitlah ya. So, yang pertama, ini yang susah nak hijrah ni. Nak hijrah daripada kiri ke kanan. Nak hijrah tu ya, daripada kiri ke kanan. Susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras, ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okey, so kita kena berubah jadi orang barulah. So keluar masjid ni suami jadi suami baru, walaupun masih buruk tapi suami baru, walaupun masih buruk. Ya, maksud buruk mean masih lamalah. Janganlah sekecil hati, ya Allah, dia kata buruk, tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk-buruk, tapi buruk mean lama. Dan semua isteri jadi isteri baru walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap-tiap malam, from now on solat taubat tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam tidak bermaafan macam pagi raya, jangan tunggu raya. Kita bermaafan tiap-tiap malam sebab kita mungkin mati esok. So suami maafkan isteri, isteri minta ampun maaf, of course lah bermaafan. Dari kalau belum buat dari malam ni sampai kiamat kecil, yakni meninggal dunia. Okey, ubah.
1: Allahumma

Ya, itu dia tadi persembahan daripada JJ ya, kiranya kau mendengar ketika ini dan membawa kita ke pukul 6.48 minit petang ketika ini. Jadi kepada anda yang sedang memandu, mungkin ada yang dalam perjalanan, sentiasalah berhati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan yang sekeliling. Dan kepada anda mungkin ada juga yang ketika ini sedang bekerja, selamat bekerja juga saya ucapkan. Dan kepada anda juga yang nak kirimkan ucapan-ucapan, anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Di situ saya ada letakkan gambar, anda boleh letakkan ucapan anda di gambar itu, dan insyaAllah jika ada kesempatan saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan tepat pukul 7 malam kita akan sekali lagi ikuti berita ringkas dari pusat berita RTM, dan selepas itu kita akan kembali semula di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam Nasional Hujung Minggu. Kita dengarkan dulu, ini dia Iklim Bukan Ku Tak Sudi, Nasional FM Sentiasa di Hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten, dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca al-maghfirat, manakala petang pun dia baca, malam tak tinggal baca surah al-mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan. Kamu kena jadi nombor satu. Kamu kena jadi yang terbaik. Dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul aliyyil azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupannya. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni, lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #, penyiaran jakim.
3: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
4: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 20 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun, bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri dari kebenaran.

0: Akan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya, orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya.
1: أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْ

Maka adakah orang yang berjalan, yakni melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tertumus di atas mukanya, boleh mendapat hidayah? Atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata?

0: Katakanlah, wahai Muhammad, Allah yang maha menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan.
1: Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin.
0: Dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu jika betul kamu orang-orang yang benar?
1: Qul

Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata.

0: Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya.
1: Qul

0: Alim.
1: Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku, yakni sebagaimana yang kamu harap-harapkan, atau ia memberi rahmat kepada kami, yakni sehingga kami dapat mengalahkan kamu? Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya?

Tegaskan, wahai Muhammad, kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Ain.
1: Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap ditelan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir?
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy dalam Nasional Hujung Minggu. Saya teman anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan selamat malam. Selamat kembali juga bersama dengan kami. Semoga anda semua telah selesai menunaikan solat maghrib dan menikmati waktu-waktu ini bersama dengan keluarga. Dan malam ini insyaAllah sebentar lagi tepat jam 9 malam kita akan bersama di dalam segmen pilihan bersama 2.0. InsyaAllah pelbagai lagu-lagu pilihan telah pun saya susun khas untuk anda nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 12.30 malam. Ada juga Cik Ramli bin Jaafar kita setia menghantarkan komen-komen setiap kali saya bersiaran. Ada juga Ita Chot dari Ipoh Perak katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ita dari Ipoh Perak. Dan juga Mama Azhar Harun juga. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Dari Kulim hadir. Selamat bertugas. Untuk semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, kita layan terus dan santai dengan lagu-lagu yang terbaik. InsyaAllah itu yang akan saya janjikan kepada anda. Dan juga kita ada juga Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah memberi ucapan selamat bertemasya dan berhibur di siaran terbaik ini untuk semua pendengar setia. Nanti DJ Izzy siarkan lagu 2.0 saya ya. Ada saya dah susun dah tadi. Saya tengok nama tadi, ada nama Ahram ni. Saya masukkan satu lagu pilihan di situ. Terima kasih semua yang terus menghantarkan ucapan dan juga permintaan-permintaan lagu. Ada lagi ni saya nak bacakan dari Princess Sue. Katanya Happy Conti menerusi segmen Nasional Hujung Minggu, layan lagu-lagu yang terbaik. Dari Nenek Ani juga hadir. Juga Abliana Rosiana Lia katanya, saya anak autism. Kak Lia, salam manis dan pahit dari Saratok, Sarawak. Selamat malam juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Ada juga Lina Roslinda, salam hujung minggu. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak mendengarkan. Marsa Salih juga ada, semoga tugas lancar dipermudahkan hingga hujung siaran dan sihat ceria selalu. Salam hujung minggu sahabat-sahabat rakan pendengar setia Nasional FM. Dan ini ada Tantari dan Mas Mira ini katanya di tag ramai ni di sini. Katanya Assalamualaikum, salam tugas DJ Izzy, mau menyapa antaranya. Ini saya tak boleh nak baca semualah sebab terlalu banyak. Antaranya disapa Alice Raymond, Mayani Emma Abdul Malik, CMS Fred, Ido Kanowit, Ita Rozaya, Dayanggu Bayu, Dayang Hanim, Linda Kunak, Baluntung Om Hawun, Mumi Jun, Winter Sonata, Dia Idora, Matahari Bersinar, Princess Sue, Noriah Ngah, Bidadari Saju, Ike Enrico. Ramai lagi, nanti boleh tengok di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Rabuyah Ali juga, Assalamualaikum, selamat bertugas, selalu konti maghrib dan isyak buat semua pendengar setia Nasional FM di mana saja anda berada. Semoga setia dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Taala dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Izzy dan semua petugas di Nasional FM terbaik. Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia lagu dari UKIS, Untuk Apa.

0: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di National FM. Nara, kita National FM merupakan siaran kami bersama dengan anda 24 jam sehari, 365 hari setahun. Jadi terus kekal bersama kami di National FM. Dan sambil itu juga saya nak kongsikan berita ringkas dari yang saya petik dari portal berita RTM. Sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia hari ini. Dan menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Basarnas, iaitu feri membawa 271 penumpang dan anak kapal, dan sehingga petang tadi seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih lagi diteruskan. Dan feri berkenaan sedang dalam perjalanan dari Surabaya, wilayah timur Jawa, menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Dan Basarnas kini mempergiat operasi mencari baki mangsa yang masih hilang, sementara siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan ini pula, polis Kelantan menegaskan tiada bukti menunjukkan suspek yang menyerang dan membunuh 5 anggota pasukan ranger di Naratiwak, Thailand, melarikan diri ke negeri ini. Dan Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, dakwaan bahawa setiap insiden keganasan di selatan Thailand menyebabkan suspek meloloskan diri ke Kelantan sering dibangkitkan, namun setakat ini tiada sebarang bukti yang menyokong dakwaan berkenaan. Dan menurut beliau, anggota cawangan khas di semua daerah serta ibu pejabat polis kontijen IPK Kelantan sentiasa memantau perkembangan keselamatan di kawasan sempadan, namun tidak mengesan sebarang pergerakan mencurigakan membabitkan suspek kejadian itu. Dan mengulas lanjut juga, beliau berkata kawalan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan telah dipertingkatkan sejak awal beliau menerajui kontijen itu bagi membenteras penyeludupan dadah, barangan kontaban serta jenayah rentas sempadan. Dan sedikit berita sukan yang saya petik ini, Inter Miami terlepas peluang keemasan untuk merapatkan jurang di puncak Chatham Major League Soccer MLS selepas diikat Columbus Crew 2-2 di Fort Lauderdale malam tadi. Dan meskipun perlawanan ditangguhkan selama 40 minit akibat cuaca buruk, ia tidak menghalang Luis Suarez untuk menjarikan gol pembukaan menerusi rembatan jarak jauh pada minit ke-16. Dan Columbus Crew menyamakan kedudukan hasil gol sendiri pertahanan Miami pada minit ke-34 sebelum Noah Allen meletakkan Inter Miami kembali di depan 2-1 menerusi tandukan hasil hantaran Suarez sebelum merehat. Dan perlawanan tersebut juga menyaksikan kepulangan ketua pasukan Lionel Messi yang dimasukkan pada minit ke-53, namun pemenang 8 kali Ballon d'Or itu mensia-siakan 2 peluang keemasan di separuh masa kedua. Dan kealpaan Binting Miami pada minit ke-84 akhirnya dihukum menerusi sepakan percuma Columbus Crew yang mengikatkan kedudukan 2-2 sehingga wisel penamat. Dan untuk perkongsian berita-berita lanjut, kita akan ikuti utama jam 9 malam nanti. Dan ini kita telah pun masuk ke segmen lagu-lagu yang terkini. Ini dia sebuah lagu dari Atmosfera Band, Benar-Benar Sayang. Teruskan setiaan anda bersama kami, National FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda lagi di jam ini, dah 8.17 minit malam. Okey, kepada anda yang mungkin ketika ini berada di jalan raya, tak kiralah apa saja aktiviti anda untuk ujung minggu ini, ke mana saja anda tujui, saya doakan semoga anda terus selamat sampai ke mana saja destinasi yang anda ingin tempuhi. Dan kepada anda juga yang ketika ini dah pun berada di rumah, selamat berehat. Esok mungkin ada yang nak mulakan bekerja esok, jadi malam ini terus rehat. Semoga besok kita ada tenaga untuk kita mulakan pekerjaan kita. Dan kepada anda juga, saya nak kongsi ini sedikit berkenaan dengan setiap kali kita berada di rebuh raya lah, kadang-kadang kita mengharapkan suatu perjalanan tu sentiasa lancar. Namun kadang-kadang bila berlakunya kerosakan tanpa kita duga, dan dalam situasi yang sebeginilah, perkara-perkara penting, bukan saja kenderaan tapi keselamatan diri dan juga penumpang. Jadi saya nak kongsikan beberapa langkah penting yang perlu dilakukan sekiranya anda berdepan dengan kerosakan di lebuh raya. Dan antara langkah yang perlu dibeli perhatian ialah pastikan semua penumpang keluar daripada kenderaan terlebih dahulu. Pastikan anda keluar daripada pintu di sebelah kiri dan berkumpul di belakang penghadang jalan. Dan kemudian anda letakkan segitiga kecemasan sekurang-kurangnya 45 meter di belakang kenderaan bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Dan seterusnya perlu hubungi talian kecemasan dan maklumkan lokasi dengan tepat, termasuk nombor telefon, di kilometer mana anda berada, dan juga mercu tanda yang terdekat. Dan jika sempat, untuk anda alihkan kenderaan anda, berhenti di lorong kecemasan dan nyalakan lampu kecemasan. Dan yang paling penting sekali, jangan tunggu dalam kenderaan ataupun berada di belakang kenderaan, kerana keadaan itulah sebenarnya yang boleh mengundang risiko sekiranya berlaku pelanggaran. Jadi ingat, tindakan yang pantas sebenarnya, yang tepat, mampu selamatkan nyawa. Okey, jadi keselamatan ni sebenarnya sebagai keutamaan lah setiap kali kita berada di jalan raya. Jadi semoga apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Pandu cemat, sentiasalah berhemah, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, lagu ini seterusnya saya nak bawakan kepada anda. Ini dia persembahan dari Fik dengan Jangan Bukan Bukan. Ha, jangan bukan bukan. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: mendengarkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten. Dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca. Malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul aliyyil azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun, dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya, dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi, perkara ni mudah. Tetapi dia kekal buat. Termasuk juga, contoh lagi perkara mudah. Bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je. Tetapi pada saat ketika itu, dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia. Semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz? Ni sekarang ni. Lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal. Kita buat sekarang. Kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.
3: Nasional FM.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetahui

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu Yang Tinggal, lagu terbaru hasil ciptaan Malik, dan juga paduan vokal mantap daripada Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman, membawa kita ke pukul 8.51 minit malam ketika ini. Dan seketika nanti tepat jam 9 malam, kita akan sekali lagi ikuti utama jam 9 malam dari Pusat Berita RTM. Jadi anda terus kekal bersama dengan saya untuk jam selepas itu. Kita akan memulakan segmen pilihan bersama 2.0. Jadi kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan, juga pilihan-pilihan lagu anda, harap bersedia sebentar lagi saya akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden skam menerusi talian 997 Pusat Respon Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
5: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Hassim. Program Madani Kita, PMK, menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Berita seterusnya. Pengurus kuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia-Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Hujan dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tembok sana, asap berdeh sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan dia patut tak lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.
1: 9.15 minit malam ketika ini. Kalau tadi anda dah dengar teasernya Pilihan Bersama 2.0, InsyaAllah untuk saat ini kita akan mulakan terus Pilihan Bersama untuk hari ini. Kepada anda yang terus dah pun menghantarkan pilihan-pilihan anda, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Kepada yang tak berkesempatan saya nak letakkan pilihan bersama anda pada hari ini, InsyaAllah jangan kecewa, anda boleh terus hantar. Caranya, anda boleh pergi ke Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Setiap hari di situ kami akan letakkan poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh hantarkan dua pilihan lagu dan insyaAllah salah satu lagu anda akan dimainkan pada segmen pilihan bersama 2.0 nanti. Okey, dan pilihan pertama saya nak terus bacakan, datangnya dari Nenek Ani. Nak dengarkan lagu Siang Terbayang Malam Merindu. Lagu ini nyanyian daripada Norin Noh. Dan selepas itu kita ada pilihan dari Lin Roslinda, nak dengarkan lagu Want It That Way, lagu dari Backstreet Boy. Dan juga lagu 77 Rindu, nyanyian Aero. Ini dia permintaan dari Sameon, Pernah Di Sini. Jadi teruskan bersama Pilihan Bersama 2.0.

Lagu Tuju-Tuju Rindu, nyanyian daripada kumpulan Aero, permintaan dari Saimon Pernah Di Sini. Dan sebelum itu, permintaan dari Lin Roslinda yang mahu dengarkan lagu Wanted That Away dari Backstreet Boys, dan juga Nenek Ani dengan Siang Terbayang Malam Merindu, nyanyian daripada Norin Noh. Semoga Nenek Ani, Lin Roslinda dan juga Saimon berpuas hati dan gembira hendaknya mendengarkan lagu-lagu anda yang telah pun diputarkan malam ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan tiga lagi permintaan. Lagu yang pertama ini nampaknya begitu menyentuh hati juga lagu ini. Lagu dari Safura dan juga Oni dengan Jangan Menangis Sayang. Ini permintaan daripada Princess Sue. Ada juga ucapan dari Princess Sue, katanya salam hujung minggu dan selamat malam DJ yang bertugas. Terima kasih. Dan permintaan seterusnya, nak dengarkan lagu daripada Gersang, Masih Aku Terasa. Permintaan dari Ita Hidayah, dan juga satu lagi permintaan datangnya dari Ahran Ahram Ahmadala. Tadi kalau kata saya bacakan kiriman ucapan komen daripada Facebook tadi, Ahran Ahram kata, jangan lupa putarkan lagu saya dalam pilihan bersama 2.0. Hari ini saya tunaikan, nak dengarkan lagu Azimat Cinta, nyanyian dari Siti Nurhaliza. Okey, kita dengarkan dulu lagu ini, lagu nyanyian dari Safura dan Oni, Jangan Menangis Sayang. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Pilihan bersama.
1: Itu dia tadi pilihan daripada Ahran Ahram Ahmadal. Nak dengarkan lagu dari Azimat Cinta, lagu dari Siti Nohaliza. Telah pun saya tunaikan. Dan sebelum itu lagu dari Gersang, Masih Aku Terasa, permintaan dari Ila Hidayah. Dan juga lagu Jangan Menangis Sayang, nyanyian Safura dan Oni, permintaan dari Princess Su. Jadi harapan saya semoga anda semua terhibur. Lagu-lagu permintaan dah pun saya tunaikan untuk edisi Pilihan Bersama 2.0 hari ini. Okey, saya nak terus saja tunaikan lagi dua permintaan. Ini kalau dengar namanya, ini memang peminat setia Nasional FM lah. Ini permintaan dari Ainul Jaafar, nak dengarkan lagu dari Elton John dengan lagunya Sacrifice. Dan juga Ita Chon. Ita Chon malam ni nak dengarkan lagu dari kumpulan Sleeveless dengan Tinggal Kenangan. Ini ada permintaan, ada ucapan juga dari Ainul. Saya bacakan buat semua pendengar-pendengar Pilihan Bersama Nasional FM 2.0 Next Level, sentiasa di hati. Jom layan lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam terbaik. Mantap, syabas, layan je. Okey, kita cut pula. Katanya hiburan bersama sahabat-sahabat pendengar di Radio Nasional FM, sentiasa di hati, tak kira di mana jua koma berada. Katanya kita cut ni dari Ipoh. Okey, semoga terhibur hendaknya. Terima kasih DJ yang bertugas sama-sama. Jom kita terus dengarkan lagu ini dulu dari Elton John dengan Sacrifice.

0: Lembang 98.1.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya. 10.02 minit malam ketika ini, anda masih lagi ditemani ya. Saya Izzy akan teman anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk jam yang kelima ini, kita masih berada di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Namun sebelum itu, sebelum saya teruskan dengan pilihan-pilihan lain, apa kata kita ikuti dulu seketika berita ringkas yang saya petik dari portal berita RTM. Ini, Kementerian Komunikasi akan terus memperkasa usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat. Dalam perkembangan sama, beliau berkata sehingga 30 Jun lalu, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak berjaya diturunkan hasil tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama penyedia perkhidmatan berlesen. Dan katanya juga tindakan itu dilaksanakan menerusi kerjasama penguatkuasaan yang melibatkan bantuan teknikal, perkongsian maklumat dan analisis forensik digital bagi membantu siasatan pihak berkuasa. Dan menurut Datuk Bahria juga, program Madani Kita menjadi platform yang mencerminkan komitmen kerajaan dalam mendekatkan pelbagai perkhidmatan dan inisiatif kepada rakyat menerusi penyertaan kementerian, jabatan serta agensi di bawah satu bumbung. Dan berita antarabangsa sedikit saya petik, Sri Lanka mengarahkan ratusan anggota tentera dan komando pasukan petugas khas STF pada Ahad bagi mengawal rusuhan di sebuah penjara yang sesak mengakibatkan seorang banduan maut, manakala 6 lagi cedera. Dan Timbalan Ketua Polis Sri Lanka Sanjiwa Metadewat berkata keadaan di penjara Mahara di pinggir ibu negara kini terkawal selepas banduan merosakkan beberapa bangunan dalam rusuhan yang tercetus pada Sabtu. Dan menurut Medawat, banduan memusnahkan sepenuhnya dapur, hospital, bangunan pemulihan yang baru dibina serta kemudahan latihan vokasional di penjara berkenaan. Dan penjara Mahara menempatkan kira-kira 4,100 banduan, iaitu hampir 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Itu sedikit perkongsian berita dari portal berita RTM. Untuk perkongsian lanjut, anda terus ikuti berita utama tepat jam 11 malam nanti. Baiklah, kita nak teruskan kepada Pilihan Bersama 2.0. 3 lagi permintaan bakal saya tunaikan. Ini dia lagu dari Sudirman dengan Datuk Sudirman dengan Warisan. Ini permintaan dari Hasiah Rijalun. Dan juga lagu kedua ialah lagu dari kumpulan Wings, Nor Nilamsari, permintaan dari Aniza Samin, serta permintaan Sadin Sadin Sadin nak dengarkan lagu dari Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Terus saja kita dengarkan permintaan Pilihan Bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, itu dia tadi lagu dari Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Lagu ini sememangnya popular lah pada tahun 1980-an. Dicipta pada tahun 1986, menceritakan tentang perasaan rindu yang mendalam, di mana bayangan wajah seseorang yang disayangi itu sentiasa berada di mana-mana, sentiasa kelihatan di mana-mana saja. Okey, kepada anda yang ketika ini sedang memandu sambil mendengarkan kami di Nasional FM, anda sedang mendengar segmen pilihan 2.0, dan mungkin sambil-sambil itu mungkin ada juga yang terfikirkan, kata macam mana nak hantarkan pilihan lagu ni. Anda boleh, setiap hari kami akan letakkan satu poster pilihan bersama 2.0, di situ anda boleh letakkan dua lagu pilihan, dan salah satu lagu akan dimainkan dalam slot pilihan bersama 2.0, dan kebiasaannya akan bermula pada pukul 9 malam hingga 12 tengah malam. Jadi anda kena cepatlah bila kita letakkan poster tu, terus cepat-cepat pilih lagu dan hantarkan ucapan anda juga boleh di situ untuk kami bacakan. Dan ini dia tiga lagi lagu, tiga lagi lagu yang saya nak putarkan pada malam ini. Lagu permintaan daripada Nick Mok, nak dengarkan lagu dari kumpulan EYE, Satu Nama Tetap di Hati. Dan seterusnya kita ada Noraini juga. Noraini nak dengarkan lagu dari Samudra, Silam Kasih di Taman Hayat. Dan juga lagu dari Nur Sheila Amin, Kad Ucapanmu. Ini permintaan dari Hasna Hasrani. Saya berharap tiga-tiga anda semoga gembira pada malam ini. Permintaan telah pun ditunaikan, dan semoga anda juga sihat dan dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Ayuh kita dengarkan dulu. Ini dia Satu Nama Tetap di Hati dengan EYE. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu Kad Ucapanmu, persembahan dari Nur Sheila Amin. Itu dia permintaan dari Hasna Hasrani. Dan sebelum itu juga, dua permintaan lagi telah pun saya tunaikan, iaitu lagu Silam Kasih di Taman Hayat Nyanyian Samudra. Sebentar tadi telah pun diminta oleh Noraini. Dan juga lagu Satu Nama Tetap di Hati, persembahan dari EYE, adalah permintaan dari Nick Mong. Jadi semoga anda terhibur dengan permintaan-permintaan anda pada malam ini. Dan sama-sama itu juga, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook yang ketika ini dah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Nantinya antaranya kita ada Ita Rozaya dari Sabah, katanya happy Sunday my friend. Terima kasih Amboi, ada diletakkan gambar di situ. Ita, terima kasih banyak-banyak. Ada juga Ahmad Suhaili juga menghantarkan kiriman ucapan. Sarini Rais, kita ada Osman, Farid Razak, Riz Dries, katanya salam hujung minggu buat DJ Easy dan para pendengar. Sis Riz dari Sabah Bernam, boleh putarkan lagu Dream Night tak? Ucapan untuk semua, semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria selalu. Untuk permintaan lagu untuk hari ni, lagu sebenarnya dah pun diminta oleh sahabat-sahabat kita. Kalau Riz nak kami putarkan lagu ini, anda boleh terus untuk besok ada poster pilihan bersama 2.0, boleh hantarkan pilihan lagu anda di situ. Selain itu juga ada Abdul Jalil Tahir juga turut menghantarkan ucapan. Wan Fatimatul Zahrah juga ada. Kita ada Norisa, Uminab, Khatijah Muhammad Amin, Muhammad Mohaimin. Selain itu juga ada Ila Enriquez, katanya salam salam semua sahabat pendengar Nasional FM. Semoga diberi kesihatan yang baik, selalu layan je lagu dan info terbaik. Ada Noxy Moses juga, Jaliha Ismail, Hida Mulyani, Ali Ida, Solehadin, Siti Hajanatul Rahim, Jana Hasna Rizam Zam, banyak lagi. Ada Mas Rifah Miss Wan, ada ucapan katanya dari Miss Rifah. Saya nak ucapkan kepada rakan lama saya, iaitu Puan Rohaya Ma'ruf yang berada di Rembau Negeri Sembilan. Salam ingatan, salam rindu, tahniah turut membuang undi semalam. Tahniah juga pada anda ya. Dan Noraini juga, selain daripada itu ada Ramli Lee, disertakan gambarnya di sini. Ada Nina Dira Amcharadam Shah, boy, nama Hasna Hasrani yang tadi telah pun saya putarkan lagunya, turut menghantarkan ucapan. Saleh API, Nurha Ismail, Biah-Biah, Rosida Safir dan Tumium Virgo, warga Mabar Wonogiri, Medan hadir. Ini daripada Indonesia juga turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dua lagi permintaan yang nak saya tunaikan pada malam ini datangnya dari Akmar Hashim. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Mei dengan lagunya Jemu. Dan juga Usif Joseph nak dengarkan malam ini, nak dengarkan lagu dari Ellie Katz, Puisi Rindu untuk Sang Puteri. Ayuh terus saja kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Kembali bersama Izzy, temankan anda sehingga ke pukul 12 malam nanti. Kita masih lagi di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Dan untuk seketika, Izzy nak kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan penyaluran sumbangan tunai rahmah. Kalau kita sedia maklum, semalam sudah pun mula disalurkan bantuan sumbangan tunai rahmah ini ke dalam akaun masing-masing. Dan kepada anda yang layak, pastikan anda menyemak bayaran STR Fasa 4 mengikut kategori masing-masing. Dan bagi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, anda boleh terus isi dan juga jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Dan permohonan baru dan juga rayuan STR Fasa 4 dibuka bermula 16 Jun lalu dan sehingga ke 30 September ini. Dan kepada anda yang ingin menyemak kadar bayaran STR Fasa 4 ini, bagi kategori isi rumah bagi pendapatan bulanan RM2,500 dan ke bawah, kadar bayaran STR Fasa 4 ialah sehingga RM500. Dan juga penerima STR gaji RM2,501 hingga RM5,000, anda akan menerima kadar bayaran STR Fasa 4 sehingga RM250. Manakala untuk warga emas yang pendapatan bulanannya RM5,000 dan ke bawah, anda akan menerima kadar bayaran STR Fasa 4 sebanyak RM150. Dan penerima layak menerima manfaat sehingga RM2,200 setahun dengan pembayaran disalurkan secara berfasa mengikut kategori dan kelayakan STR masing-masing. Dan tepat pukul 11 malam nanti, kita akan ikuti utama jam 11 malam dari pusat berita RTM. Namun sebelum itu, saya nak tunaikan lagi dua permintaan. Ini dia permintaan dari Danish Rizwan, nak dengarkan lagu Terra Rosa, Kehendaknya. Dan juga Putra Borneo, nak dengarkan lagu dari kumpulan New Boys dengan lagunya Meraung. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM. Dan kembali semula nanti untuk jam yang terakhir bersama saya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Literasi digital di Perkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Takbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan penjawat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Jelas Dato' Edi, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar yang baru, Dato' Ismail Hassim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 bala polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat benda ni, saya melihat memang dadah meluruh dengan dadah, tapi orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, ada penagih sana, penagih sini. Jadi, that's why kita fikirkan satu pelaksana yang menyuluh. Maknanya, usia ini takkan satu kali penagih. Ada untuk ketua bahagian narkotik daerah, takkan pekan-pekan. Mengedah-mengedah, yang kecil tadi, dah besar kalau jumpa, lagi baik. Ada untuk ketua jabatan narkotik di IPK, yang sindiket besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara. 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188 ribu tong sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germeno bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerusakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergulir lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai, muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Dari itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtinah turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Demikian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pintu Syurga, nyanyian dari Dayang Nor Faizah adalah permintaan dari Nor Azila. Dan sebelum itu, saya telah pun tunaikan permintaan dari Ida Mulyani. Ali Ida nak dengarkan lagu daripada kumpulan Olan, Hitam Manisan. Dan juga Rustan telah pun saya tunaikan permintaannya dengan lagu Jika, nyanyian dari Ari Lasso dan juga Meli Goslow. Baik, tiga lagi permintaan seterusnya nak saya tunaikan. Ini datang dari Zakaria Sulaiman dari Bitagor Sarike, Sarawak. Beliau nak dengarkan lagu nyanyian dari Taufik Batista dengan Sesuatu Janji. Dan ada juga pilihan Marsa Saleh malam ini dengan lagunya Paling Comel, nyanyian Siti Nordiana dan juga Acik, serta Julia Ayang Marikan dari Kuching, Sarawak. Ini nak dengarkan lagu dari Zaitun Sameon, Kabut Serangkai Mawar. Jadi saya harap anda semua gembira. Permintaan anda telah pun saya tunaikan untuk hari ini. Terus saja kita dengarkan. Ini dia Taufik Batista, Sesuatu Janji.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: 11.46 minit malam ketika ini, tidak tadi tiga permintaan lagu dari Zakaria Sulaiman, Marsha Saleh dan juga Julia Ayang Marikan telah pun saya tunaikan. Dan untuk dua permintaan ini yang terakhir dan juga mengakhiri ya segmen pilihan bersama 2.0 edisi Ahad 2 Ogos 2026, permintaan yang pertama ini datangnya dari Muhammad dan dengarkan lagu Di Saat Aku Mencintaimu. Lagu ini nyanyian oleh Dadali, sebuah kumpulan dari Indonesia, dan juga dari Easy Z dengan lagunya Seribu Bayangan dari Dharma Sutra. Dan dengan itu juga maka berakhirlah permintaan anda pada hari ini, pilihan sama 2.0. Kalau lagu pilihan anda belum sempat kami tunaikan malam ini, jangan risau, anda masih boleh menghantarkan permintaan lagu melalui Facebook National FM Sentiasa Di Hati. Boleh sertakan dua buah lagu pilihan anda dan insyaAllah kami akan cuba tunaikan dalam masa siaran yang akan datang. Dan jangan ke mana-mana, selepas ini geng Burung Hantu akan mengambil alih bersama Abang Manis. Dah pun ada di konti pada ketika ini menemani anda bermula pukul 12.30 malam nanti.
2: Luncur
1: katanya. Okey, bermula pukul 12.30 malam hingga pukul 6 pagi nanti. Dan bagi pihak saya, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesetiaan anda. Kalau ada kesempatan, saya mohon tutur kata ataupun layanan yang kurang anda sukai, saya mohon 10 jari, mohon maaf. Semoga anda semua sentiasa berada dalam lindungan Allah, dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Jadi saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih kerana memilih National FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat berehat.

0: dengar juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Ana Rafali.
4: Dapat. Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Thank you, everybody.
6: Listening to Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hati.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026 19 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar. Stay tune ataupun terus kekal setia. Kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng Burhanto. Geng-geng saya di tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional. Jangan mengulah. Itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan. Di kilang juga ada peraturan. Dekat rumah pun ada peraturan. No. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu. Saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah, ya. Saya tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak, saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, eh. Buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah hari ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ini dia ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan Kembara Ekspres Rakyat. No. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kim Burhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ya, saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja, sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori, jadi pilot darat, memandu bas. Saya cari kerja, saya mencari rezeki melalui teksi saya, pemandu teksi, abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita, jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia, pang-pang-pang. Saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak, melalui Pen Borneo Highway, Lembu Raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan National FM, bertemankan dengan Nun Alif Zain Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain, tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je, di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda sedang berada dalam segmen National Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Untuk pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhlis, Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat, kata orang tu, bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Elbiana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakannya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Freed, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kuching Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga terus hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesing, Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dat Red, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juas Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor satu, GBH, Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap. Zek Pak Ya, Raz Zarina juga turut hadir, Marsa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Bahar, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson and Request, Iza KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga tanya, mantap GBH, luncur terus. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil National Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda. Bukan saja di Facebook, di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Moose dan juga Wings.

慢慢。

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib8189. Karamel Latih katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahrul, Syahidatu Syahrul, Yo Kalang, kita ada Lina, Rusnani Ani, Farhan, Kio Kusanagi, Pok Kerry, ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusra Zainal, ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih, Tin Tanker dari Senai Johor, ya, Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Ainul, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, YMC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chod, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mei Sarah, Remy 78, Zaketin, ada Niza, Angah Step, Tok E Official Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir, eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Putri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM.

Badshah. Oh, Badshah. Ini lagu dalam filem Badshah lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1.26 minit pagi. Bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gang Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM, Gang-Gang Berhantu yang menerima STR. Sumbangan Tunai Rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima message mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak. Bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azuriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkat Johor. Wati 77, Jajah 83, Azaz Noor, Ramlan, Amy. Lagi tak ada Halimah Hamad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya. Untuk Halimah Ahmad, Ahmad Jamil, Ameng, Pilot Darat, Pan Borneo, Fain Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing, Dilaka, Sim, Sabri Rajman, Linda Rizkula, Papa Kori, Han, kita juga ada Hana Daud, Roslina, Jehan 92, Nur Adilah, Puteri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabariah Saleh, Geng Rimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel, Anak Utara Channel, Carol Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Amy Bob Parker, kita ada G410, Seta, siapa lagi? Ramai. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramlah, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona Faizal dari JB. Duty Solar Farm, okey. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu, bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favourite lah.
Lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis yang kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang, takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita, pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih. Persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira. Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zon lagu-lagu 80-an dan 90-an. Zona FM, sentiasa di hati.

Daripada Semua Kumpulan datang dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta, kan? Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor, lepas tu tunggu nombor kita dipanggil, berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa, 5 minit je di hujung jari anda untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam. Kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah kita JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak Nora. Kita ada Ahmad Harun, Pok C, Pok Bear, Zana KZ, Aman Hashim, Rinova. Tak tidur lagi Rinova. Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Potsi, Tackle Shop, Ariana Yana, ada Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng buruhan tu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga turut hadir. Bob Burger, eh? Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian, eh? Dari Pontian. Icang, Tintin Pampaban, Haziq tiba. Belum mengantuk lagi. Surya juga turut hadir. Azkit, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Astagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Ramai yang dah menangis tapi bujuk hati ya. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid ya? Iaitu bekerja dari rumah, 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat ya? Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja dari rumah. Jangan risau, habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan dan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana, ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah. Semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah. KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa. Pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati, selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Manih. Kita ada hamba abadi, siapa lagi? Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RZ members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik sepilot darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Sayyidatina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai pendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai pendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya eh. Geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk katil. Syazila Ilah katanya salam GBH. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga eh. Selain daripada Ella, ratu rock tanah air, ini juga ratu rock tanah air kita. Persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Lentaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan, kan? Setiap cinta ingin dihargai. Dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit, namun yang pahit itu adalah penawarnya. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis, semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan. Sejuk je bumi, kan? Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kian Berhantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Muka, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Nak tengok ramalan kaji cuaca type ataupun muat turun My Cuaca. Senang dekat telefon bimbit. Sekarang kan dah di hujung jari. Type je My Cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun. Ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki, kan? Untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, sama berniaga, berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger, burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata dah 100 biji. Alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan, peniaga restoran-restoran, peniaga burger, peniaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaida Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Efiza dan 6979, Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tok, Cik Noma, Ros Ana, My Bonda Suri, Emma Zul, Ayu, Suriani, ada Ilah, Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Niah, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik, walaupun nama budak jahat. Mas Niah Sanawi, kita ada Adik Lakosti, Zuzi, Aziz, Muhammad Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Muhammad Zul. Azpa Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, ratu rock tanah air kita. Menerusi lagunya Tiada Tangis Lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nasir Lagi Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu daripada komposernya ZNK Bin Bumi Putera Rockers. Menerusi lagunya Air Mata Jernih. Membawa kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang. Alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan. Nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujur katil menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk, dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata, hari ini Isnin bang, Monday Blues, jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues. Hari kemalasan, tidak boleh begitu. Kerana pada saya hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ, Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung. Ya. Pada saya ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka kata orang tu membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini. Bukan seorang tau, banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak accident, banyak kemalangan. Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah. Kalau boleh jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh, kita ada Nur Aina Cik Pun Amin, Rino Hara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Pineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zulaika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng tiba dak mangkal, Zuhaila Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Matahari, Tuti Cik Lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Pun Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Pamaman masuk mengadam.
Alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi lagu-lagu 80-an . Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan. Tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan . Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Pariyani Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasa Makin Berhantu. Sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, semuanya sudah pun terbuai kenangan. Alhamdulillah. Waktu sekarang sudah pun masuk 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada masanya tidak mudah kita untuk melupakan kenangan, kan? Tak mudah sebenarnya. Ketika kenangan selalu dalam ingatan kita, tapi akan terasa indah. Terasa indah waktu bila? Waktu bila? Waktu kita menyedari bahawa pengalaman dan juga kenangan itu boleh dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kita juga nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan alhamdulillah, menerusi atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama dalam acara judo sebenarnya di Temasya Sukan Commonwealth. Perdana Menteri juga turut ucap tahniah. Katanya beliau telah pun membuktikan bahawa usaha, disiplin dan juga semangat juang mampu mencipta sejarah. Kita semua berbangga. Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81 kilogram lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet ini menduduki ranking ke-117 dunia, menewaskan atlet di tangga ke-41 dari Afrika Selatan pada ASI Final, sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontingen negara kita di Glasgow. Kita menyasarkan 5 pingat emas, tetapi 8 pingat emas setakat ini yang terkumpul. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doa rakyat Malaysia juga untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di sana. Nur Ais dari Papar Sabah, selamat pagi. Iris, Chome, Uja, Siti Khalijah, Kak Ma, Siti Fatimah, Jamilah, Ahmad. Kita ada Abang Kosmik juga, Abang Bas ya. Manja, Cik Ayu, Chome, Kila Hasdi dari Brunei, Chef Zack. Kita ada Ina 1075, Hajan Nur, Kak Zafrozen, Sazli, Zawati, Ira Nazira, Siti, Sidah, Abang Bos, Zila Daud, Nadira, Nista Leo, Muhammad Fauzi Aziz. Nur Suryani memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Mona Rahim dari Cemur Perak, terima kasih banyak-banyaklah yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujur katil. Dan seperti biasa waktu ini, sebelum menangis tepi bujur katil, saya bawa anda berangan-rangan untuk terbang ke Bollywood seketika. Kita tukar 5 pasang baju menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, menerusi lagu dari filem Dia Tu Pagal He, Are Re Are. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

kumpulan Kiara menerusi lagu ciptaan Syam Lafina, lirik oleh Dato' Absar Hasan. Yang kan terjadi tetap terjadi. Ya betul, yang terjadi tetap akan terjadi. Bila Allah mengizinkan, apa sahaja boleh terjadi. 4:33 minit pagi. Sebenarnya Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Jom sama-sama kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Kita satukan hati kita untuk menyatukan rasa sejuta, rasa cinta kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting, jangan kibarkan bendera secara terbalik, ya. Pasang bendera ataupun jalur gemilang dengan cara yang betul. Jangan kalau pasang bendera tu secara melintang saja. Bendera adalah saiz biasa, tidak digantung menegak, tidak boleh digantung terbalik, dan tidak boleh gantung bendera berbentuk segitiga dalam kuantiti yang banyak. Kalau ada jalur gemilang yang jenis gegantung tu, dari sudut hadapannya, kiri bendera bermula jalur gemilang, jalur merah dan juga diakhiri dengan jalur putih, ya. Kena berhati-hati, kita tak nak ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang lepas-lepas, bendera digantung terbalik. Itu memang sengaja lah. Pada saya, yang gantung terbalik tu memang sengaja. Padahal hari-hari kita tengok, kita dah tahu dah terbalik, kan. Itu sengaja. Siapa yang menggantung bendera terbalik, pada saya, ya, pada saya, itu menghina negara kita sendiri. Jadi jangan kita hina negara kita dengan menggantung bendera terbalik. Kerana ada akta dan juga kesalahan di bawah. Siapa yang gantung bendera terbalik tu boleh didakwa. Jangan main-main tau. Nampaknya Abu, ada Cik Mat, terima kasih hadir. Ada Ukti, Su79, Yati, 5075, Farm Village, Mazna, Zilati, Bunga Larangan, ada Fa, ada Night 8828, Cik Nana, Johnny John. Ada juga yang kata terlelap tadi, alahai. Tak apalah, yang nak tidur silakan tidur, kan. Kalau badan letih, mata mengantuk, tak tahan. Tapi saya percaya geng-geng berhantu mesti tahan mata punya. Tahan mata sampai pukul 6 pagi. Sebab dia kata nak layan lagu-lagu terbaik. Maria Mazilan kata selamat pagi Abang Manis. GBH Parit Jawa more hadir. Oh, Parit Jawa. Saya kalau teringat Parit Jawa tu, teringatkan satu makanan di sana. Asam pedas Parit Jawa. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja, Ira Milpan, menerusi lagu Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasrani Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

dilukis dengan di luar kemampuanku. Menutup tirai, menangis tapi bujuk katil. Cukup-cukup kita menangis untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita sambung esok-esok pula. Waktu sekarang sudah pukul 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Ada yang dah bangun pagi, bangun pagi dengan penuh segar, dengan penuh rasa syukur kan. Kita mengharapkan hari ini, ya Allah kan, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki untuk kita semua, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. InsyaAllah, amin. Jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Orang nak cakap-cakap pasal kita, lantaklah situ kan. Kita lakukan apa yang boleh buatkan kita bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang yang kita cinta kan. Nah, itu yang kita perlu lakukan. Orang nak cakap pasal kita, peduli apa. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan bolehlah kita nak tutup. Juga terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Ini waktu penting untuk kita. Untuk kita hari ini, Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor juga 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang dituntut oleh Allah SWT yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai amal yang soleh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang pertama. Oh, ini sangat-sangat menarik tajuk ni. Jom kita berubah, berubah ke arah kebaikan sebelum kita dipanggil pulang. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Mami Misha, ada siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Naik 8828 masih lagi kekal setia. Ramailah yang kekal setia, yang turut bersama-sama. Mizi 85 juga masih kekal setia. Saya suka geng-geng buruh hantu tau, sebab dia orang sangat-sangat kekal setia. Sangat-sangat setia dengan saya. Dan semakin hari semakin ramai yang mendengarkan Nasional FM, terutamanya kerana kami menyajikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik serta banyak pengisian-pengisian yang terbaik yang kami bawakan untuk anda sepanjang 24 jam sehari. Setiap itu mahal, kata Zulaika Azurin. Ya, mahal, sangat-sangat mahal. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaianlah dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi Dengan Aku Masih Lagi Di Sini. Ya, saya masih lagi di sini untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan saya percaya anda juga masih lagi di sini. Terus kekal dengan frekuensi yang ada, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri walil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fi yadi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Syukurnya kita masih panjang umur, maka dengan azbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebabnya tak apa pilih tajuk ya. Jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh Allah bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah kau sangka aku cipta engkau main-main? Allah tak cipta kita main-main. Mesti ada sebab. Sebabnya ialah rupanya tanpa kita dunia tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ni nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia. Bukan untuk keluarga aku, bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Nusantara. Aku penting untuk dunia. Justru apa yang aku patut buat, patut aku sumbang untuk memberi nilai tambah kepada dunia. That's our mission insyaAllah. Nampak macam besar, tapi kalau izin Allah, jadi bukanlah mudah tapi possible ya, yeah? InsyaAllah. Baik, so pertama-tamanya syukur pada Allah. Dan tuan-puan dan tuan-abah, walaupun kita perasan kita dah bersyukur, kita semuanya belum bersyukur. Belum cukup bersyukurlah, to be correct. Allah said in the Quran, wa qalilu min ibadiyya syakur. Wa qalil, dan amat sedikit hambaku yang bersyukur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah, tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya. Doakan guru-gurunya. Check. Out of the things yang Tok Abah dah sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan Tok Abah masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Yeah? So kita wajib cakap terima kasih, wajib. Bukannya no, sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi kita kena wajib berterima kasih. Yeah? Jadi terima kasih dan tanya pada hadirin hadirat yang Allah pilih. Yeah? Dan this is the hadis yeah, yang tak tahu apa sebut. وَمَنْ لَيَشْكُرِ النَّاسْ لَيَشْكُرِ اللَّهِ Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang, nampak macam season-season aja takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari. Terima kasih yang bang. Bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah ya. Bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat redha Allah. Satu. Keduanya, of course redha manusia. Bila Allah redha ya, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia insyaAllah. Bila hablum minallah beres, hablum minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berhubah, kita berhijrah, kata guru taubah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan bawah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang kat kita, sayang kita, respect kita insyaAllah. Kalau kita dapat redha Allah, dapat redha manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada dunia. Tanpa anda, tanpa each and every one of us, dunia tidak sempurna. Sesungguhnya ini biasalah ya, kita harus dengar kan, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak usaha insyaAllah. Mudah-mudahanlah dalam masa yang singkat ini, ni Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa. Semua orang buat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Tuan-tuan ni orang sains yang belajar psikologi, yang belajar matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So, adalah beberapa tahun lepas, masuk umur 70, cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic. Ya? Budak 6 tahun, 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Tawabah 070, yang lain semua 07. 0 tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dengan 07 sama. Sebab 0 tak ada nilai. Kan? Tak faham, sudahlah, menyampahlah. Ya? So, Tawabah dilantik jadi ketua dajah sebab dia kata paling handsome. Ya? So, itulah kita belajar. Kullu. Everything lah, everybody. Semua, kullu mi semua. Kullu bani Adam, anak cucu Adam, manusia. Khata'un. Sahih, betul. Khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'inat tawabun. Sebaik-baik orang buat silap, buat dosa, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Therefore, ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama, dah buat pun. Ini Masjid Al-Muhsinin. Yang datang ni semua orang-orang muhsin. Semua muhsinin semua ni. Orang yang memang buat kebaikan. So pasti kita solat taubat tiap-tiap malam. Sebab kita pendosa. Kita semua buat dosa. Dan esok mungkin kita mati. Bak kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So satu perubahan yang Tawabah yakin semua dah buat. Tapi kalau belum buat, kita buat malam ni. Dan istiqamah sampai mati. Jangan tidur mulai malam ni sebelum. Solat taubat, solat taubat, solat taubat sampai mati. Solat taubat please. Sebab kita buat dosa tiap-tiap hari. Dan kita mungkin mati esok. Therefore suami. Tolong maafkan isteri anda. Tolong. Sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan reda. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu. Sebab tak tahan perangai isteri. Mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak. Mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please. Please. Jangan tidur malam ni sebelum. Bang. Tawabah kata abang mungkin mati dulu. So maafkan bang. Minta maaf lahir batin. Ya. Lalu abang nak mati, silakan. Yeah? Itu skrip dalam hati, bukan kat mulut. Faham, orang perempuan? Skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap, abang nak mati lepas ni, matilah bang. Memang susah nak masuk syurga kan. Suami tak reda. Faham ya? Yeah? Tawabah gurau tapi serius. Tawabah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan, jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat keampunan suami. Sebab ramai suami, asbab sunatullah, kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ini Allah punya kuasa. Dan sebabnya ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka, ya Rasulullah. Mulut mereka celupa kat suami dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis, sahih. So, orang lelaki termasuk Tawabah, tolong kita maafkan isteri kita. Tiap-tiap malam sebelum tidur, please tolonglah. Boleh malam ni sampai mati. So salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari dosa suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So orang perempuan please ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa, bersyukur kita masih hidup, berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia, terus. Okey, rangka bicara kita. Sikitlah, ya. So, yang pertama, ini yang susah kita nak hijrah ni. Nak hijrah daripada kiri ke kanan. Nak hijrah tu ya, daripada kiri ke kanan. Susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras, ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okey, so kita kena berubah jadi orang barulah. So keluar masjid ni suami jadi suami baru, walaupun masih buruk tapi suami baru. Walaupun masih buruk, ya, maksud buruk mean masih lamalah. Janganlah sekecil hati, ya Allah, dia kata buruk, jom tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk-buruk, tapi buruk mean lama. Dan semua isteri jadi isteri baru walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap-tiap malam, from now on solat taubat tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam tidak bermaafan macam pagi raya, jangan tunggu raya. Kita bermaafan tiap-tiap malam sebab kita mungkin mati esok. So suami maafkan isteri, isteri minta ampun maaf, of course lah bermaafan. Dari kalau belum buat dari malam ni sampai kiamat kecil, yang ini meninggal dunia. Okey, ubah.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, Kasawari dengan Teguh. Bawa kita ke 5.41 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya tahu ramai yang dah tunaikan janji untuk teman berteman, kan? Untuk anda pagi ini yang nak ke tempat kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga selamat sampai ke destinasi, ya. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia yang dah sampai destinasi itu, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, saya tahu waktu-waktu begini memang mata tu memang mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh, berehatlah seketika, cari kawasan rehat dan rawat, rawat mata kita, rehatkan badan kita seketika. Kemudian barulah dah segar badan, dah segar mata, sambung pemanduan anda. 6 pagi seperti biasa. Untuk hari ini, Tiga Suara akan bersama dengan anda. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda mengenai banyak perkara di awal pagi, menerusi Nasional 6 pagi. Nasional pagi, ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi anda pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Buat geng-geng buruhantu, buat pendengar Nasional FM, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat ibu-ibu yang tengah memasak buat sarapan pagi itu, selamat buat sarapan pagi. Yalah, anak-anak nak pergi sekolah, kan? Kejap lagi nak kejut anak. Kejap lagi ibu-ibu kita ni dekat rumah tu jadi penyampai radio lah. Bangun, bangun, bangun. Dia jerit je, dari dapur dah dengar suara mak. Macam kita juga dulu-dulu, kan, zaman-zaman kita sekolah dulu. Masih ingat lagi. Terima kasihlah untuk anda. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM juga.

Dengarkan RTM di mana-mana jauh anda berada. Pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM Negeri saya pulangkan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya dah tak sabar dah. Dah tak sabar dah nak bersama-sama dengan anda tahu. Mereka juga di RTM Negeri sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa menyediakan segmen-segmen yang terbaik untuk anda. Tapi yang paling pentinglah dekat RTM ni, kita akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik serta menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar, melainkan benar sahaja. Sebab kita mahu mendidik masyarakat sejak dahulu sampai sekarang. Kita mahu mendidik masyarakat mempunyai maklumat yang sahih je. Yang tak sahih jangan kita kongsikan. Begitu juga dengan anda. Kalau anda terima berita yang tak sahih itu, jangan kongsikanlah. Tolonglah, tolonglah. Dah 2026 ni, tiap-tiap hari pesan. Jangan kongsikan. Ini kita macam bila terima satu-satu berita tu kan, kita gairah nak kongsikan dengan orang lain. Padahal kita tak semak pun sama ada perkara itu betul ataupun tidak. Rupa-rupanya memang tak betul. Untuk anda yang berada dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tepi-tepi like-nya, terima kasih lah. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan sempena dengan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, menunjukkan tanda kecintaan kita kepada negara kita yang berdaulat ini, bumi yang berdaulat. Juga tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di setiap premis perniagaan dan juga di setiap kenderaan. Dekat lori, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun sama. Kereta saya dah letak dah. Rumah saya pun dah gantung dah bendera. Jadi sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan, Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kita. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semua. Sama-sama kita renungi kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Tetap jadi insan yang sentiasa rendah hati. Walaupun seberapa tinggi kedudukan kita, tetap rendah hati. Tetaplah percaya diri walaupun kita rasa diri kita banyak kekurangan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mudah-mudahan dengan syukur kita memberikan rahmat dari Allah SWT, insyaAllah. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

relakanlah hidayah-Mu ilahi. Leburkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayan kasih-Mu.

0: Setiap hari bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
2: Selamat hari Isnin.
1: Alhamdulillah.
2: Bulan baru, minggu baru, hari baru. Dah kibajar lo gemilang ke belum?
1: Okey. Harapkannya semua okey eh.
2: Mm-mm.
1: Sebab kita dah memasuki bulan Ogos.
2: Yep.
1: Di bulan 8, dah 8 bulan dah ni.
2: Mm-mm.
1: 2026.
2: Ya, baik. Ya. Jadi selamat memulakan tugasan anda lah untuk minggu baru ni.
1: Baik.
2: Boleh sharekan FB Live kejap lagi. Kita akan bersama dengan anda dan pastinya banyak perkongsian menarik minggu baru ni. Okey, yang paling penting sekali follow dulu semua platform media sosial kita ya.
1: Ya, betul. Jadi anda semua bolehlah bersiap sedia untuk bersama dengan kami. Dan terima kasihlah untuk rakan-rakan yang lain di Facebook masuk follow, like dan juga share sekarang ni eh. Okey, 6.1 minit pagi tadi telah masanya untuk solat pada subuh.
2: Baik.
1: Untuk kawasan di sekitar wilayah Pestong, Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya.
2: Baik, jadi kekal bersama dengan kami. Selamat menunaikan solat.
1: Jom dengarkan lagu ini dahulu. Untuk semua, Assalamualaikum.
2: Oh, Waalaikumsalam.
1: Ya, terus layan
2: Nasional Pagi.

0: semua.
1: Nasional Pagi.
2: 4, 3, 2, 1.
1: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Okey semua, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kita the live FB yang kedua eh.
1: Okey. Boleh share, boleh komen untuk FB live kita yang kedua. Mm-hmm. Okey, boleh respon dengan setiap perkongsian bersama dengan tiga suara. Boleh bagi tahulah apa perasaan anda awal pagi ni. Mungkin ada kenaikan gaji.
0: Alamak.
1: Mungkin dapat bonus daripada suami. Mungkin kita tak tahu sebab semalam hujung minggu banyak aktiviti.
0: Betul. Alhamdulillah lah rezeki dapat tu. Bukan senang tau tiba-tiba dapat rezeki begitu.
1: Nak jual tanah, nak jual rumah.
0: Semua sekali.
1: Tiba-tiba alhamdulillah ada pembeli, ada buyer.
0: Alhamdulillah.
1: Harga yang ditawar dia tak nak minta kurang, terus setuju harga tu.
0: Syukur.
1: Acik Kayo.
0: Alhamdulillah rezeki-rezeki eh.
1: Dalam rezeki kita tu ada rezeki kawan-kawan lah.
0: Amin.
1: Kalau kata rumah terjual.
0: Amin. Itulah tu.
1: Saya tunggu je ni.
0: Tunggu je. Saya pun tengah menunggu ni.
1: Awak ke?
0: Saya tengah menunggu ni bila nak dapat ni. Bila nak dapat.
1: Tolonglah beli rumah Nazri. Sebab kalau beli rumah Nazri, saya pun ada rezekinya juga.
0: Alhamdulillah.
1: Yakin.
0: Rezeki okay. Kawan. Rezeki duit apa?
1: Apa tu?
0: Duit kebajikan kena bayar.
1: Banyak. Banyak tu nak kena bayar tu awak tu. Tengok nama awak panjang tu.
0: Panjang.
1: Okey, baik. Sampai-sampai tu kita sebut juga tentang Bulan Kebangsaan.
0: Okay.
1: Hari dah 3 Ogos. Jadi kita nak kongsikan tentang kempen Kibar Jalur Gemilang lah macam biasa eh.
0: Yeah.
1: Yang mana sepanjang Bulan Kebangsaan bukan apa. Bukti salah satu cara untuk kita tunjukkan kita rasa cinta. Nak tunjukkan juga negara kita ni penuh dengan semangat perpaduan.
0: Yeah.
1: Setia pada negara. Jadi kibarlah Jalur Gemilang ya.
0: Betul-betul. Dan apa yang dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, Jalur Gemilang bukan sekadar bendera.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kita sedia maklumlah ia satu simbol kedaulatan dan identiti negara yang sebenarnya perlu dihormati.
1: Ya. Yeah.
0: Dan dihayati oleh setiap rakyat. Sebab itulah bila ada Jalur Gemilang yang lusuh, koyak, gantikan segera.
1: Tak boleh eh.
0: Ya yeah.
1: Okey, setiap kibaran Jalur Gemilang mengingatkan kita tentang nilai kemerdekaan yang perlu kita generasi sekarang ni lahir-lahir dah merdeka. Jadi kita bersyukur dan kita hayati apabila Jalur Gemilang ni berkibar dengan megah. Kita kena tahu bahawa kita hidup dalam bumi ataupun negara yang aman, makmur, sejahtera.
0: Yeah.
1: Dan kita tahu nak dapatkan kemerdekaan tu bukannya mudah eh.
0: Betul tu. Jadi semarakkanlah semangat patriotik. Untuk anda yang mana bekerja di pejabat, di setiap kementerian, jabatan dan juga institusi kerajaan.
1: Betul.
0: Sekarang ni kibarkan Jalur Gemilang.
1: Okey, dia macam berturut-turut tau. 31 Julai Hari Pahlawan.
0: Betul.
1: Lepas tu dah masuk Bulan Kebangsaan. Lepas tu Hari Malaysia pula. Lepas tu kita sambunglah sampai tahun depan. Dia setiap hari sebenarnya eh.
0: Betul tu. Jadi anda semua bolehlah untuk kibarkan sekarang ini untuk semarakkan lagi Hari Kebangsaan
1: cantik.
0: Dan juga Hari Malaysia.
1: Satu rumah, satu Jalur Gemilang eh.
0: Okey.
1: Cantik.
0: Baik, selepas ini kita ada info sihat.
1: Ada.
0: Nanti kita kembali lagi selepas ni eh.
1: Baik, kekal bersama dengan tiga suara
0: Nasional
1: Pagi.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Ria Rai.
1: Ayo dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Okey, selamat pagi semua.
3: Okey, boleh share FB Live kita. Boleh komen. Tiga suara. Sony, dia dan juga Nazri. Akan bersama dengan anda macam biasa lah Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Okey, baik. Jadi macam biasa juga ya, kepada anda yang sedang memandu ya pada hari ini, hati-hatilah untuk anda hari Isnin. Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan kita. Jadi macam biasa kita nak kongsikan berkenaan dengan info sehat untuk anda.
3: Okey, ini tentang bila stres otot jadi tegang. Sebab itulah dekat bahagian tengkuk kita, bahu kita, rahang kita akan rasa sengal-sengal, sakit sebab menunjukkan simptom stres.
2: Betul tu. Jadi kita nak kongsikan kepada anda yang mana stres dia boleh membuat anda merasa

0: berada dalam mood berjaga-jaga, mm-mm, otot menegang terlalu lama lalu menyebabkan sakit tengkuk, bahu dan kepala.
1: Okey, lepas tu kalau tengok bahu kita ni boleh terangkat tanpa sedar.
0: Ya.
1: Yeah. Bukan sebab kita joget bhangra, tidak. Tetapi itu menunjukkan simptom kita jadi stres. Lepas tu rahang kita akan mengetap-ngetap.
0: Betul.
1: Dan leher, tengkuk, tegang, otot mengecut kerana terlalu lama otot ni akan menyebabkan kita rasa makin tak selesa.
0: Betul.
1: Dan akhirnya akan rasa sakit semakin keras.
2: Ya, betul. Jadi stres ni membuat badan akan berada dalam mood berjaga-jaga. Dan juga ia akan menyebabkan kita akan rasa sakit lah.
0: Betul.
2: Jadi bahagian belakang leher ke bahu itu antara kawasan yang mungkin terjejas, ya, ataupun lebih dikenali sebagai levator scapulae. Dan juga di bahagian bahu dan juga tengkuk, juga otot belakang atas dan juga bahu.
0: Okey, jadi kalau sakit tu anda boleh rasai tengkuk rasa ketat, berat, bahu keras, sukar memusingkan kepala, sakit menjala ke bahagian belakang kepala, sakit kepala jenis tegang, rahang lenguh terutamanya pada waktu pagi.
1: Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah berhenti seketika daripada menggunakan skrin, sama ada komputer ke, telefon ke, laptop ke. Kemudian turunkan bahu kita, lepas tu renggang-renggangkan badan kita, menggeliat ke, longgarkan rahang dan tarik nafas perlahan. Itu antara.
2: Jadi dapatkan pemeriksaan jika sakit berlaku selepas kemalangan disertai demam, sakit kepala luar biasa, kebas atau lemah tangan, ia sukar berjalan, sakit menjala ke lengan atau semakin teruk.
0: Itu antaranya lah, ya, A4 kita pada pagi ini.
1: Jangan stress-stress.
0: Yes.
1: Sebab kita ada lagu-lagu, kita ada video selama 4 jam ni untuk anda, ya.
2: InsyaAllah.
0: Baik, selepas ini teka penyampai.
1: Standby.
0: Bersiap sedia, boleh teka sekarang,
1: Cantik.
0: Okey, dengarkan lagu ini dahulu, Hakim Rosli untuk anda.
2: Inilah dia, Nasional.
1: Baik.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Okay. How are you going to get somebody up here that can sing? How about

0: Okey, semua 6.52 minit pagi. Ada 8 minit lagi untuk kita nak teka penyampai.
1: Baik. Jadi dah share ke belum? Kalau belum, boleh share terus sekarang. FB Live kita
2: Ya, betul. Okay. Jadi macam biasa, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Jadi kita letakkan gambar pembaca berita radio. Kita boleh terus saja meneka sekarang ni.
1: Betul.
2: Isyarat yang akan kita keudarakan
0: Okey, baik. Stand
2: by. Okey, baik. 5
0: 4
2: 3
0: 2 1
3: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Mereka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, dah bunyi isyaratnya
1: Sudah.
0: Okey.
1: Okey, pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah Nur Yaya.
0: Nur Yaya.
1: Dia ni anniversary follower kita tau.
0: Okey.
1: Dia nak log Amin Nur Azam.
2: Okey, baik. Boleh. Kita ada Aniza Samin, Nurul Amin Nur Azam, Najib Ma'e, Karul Azwan Arbah. Okay. Kita ada Syaril Arifin, Amin Nur Azam. Nadra Maher, Khairul Azwan Arba.
0: Okey, selepas itu Siam Lock Farm, Khairul Azwan Arba. Kita ada Mazan Osman nak log Fazilah Nur Rafiqah.
1: Okey, Amir nak log Amin. Syawakita AG nak log Fazilah Nur Rafiqah.
2: Fatima Albain, Izamin Nasir, juga Nur Yaya tadi dah. Dian hari ini nak log Khairul Azwan Arba. Kita ada Amir Naif nak lock Amin Nur Azam.
0: Okey, Nur Syahira, Siti Nur, Diati Zaidi, Marina Wati, Khairul Azwan Arba, Kak Mufendi, Izamin Nasi.
1: Okey, Azim Muhammad Tahir, saya nak lock Nur Zaira Razi, Brown Roy, Hamami Yusof lock satu kali. Okey, boleh?
2: Okey, Kak Mufendi, Izamin Nasi, Fik Fahri, Amin Nur Azam, Kak Azim Muhammad Tahir. Ya, pagi ni memilih Nurul Zahira Razi.
0: Syarif Arifin, Izamin Nasir. Lepas tu kita ada Elbiana nak log Khairul Azwan Arba. Warnawati, Khairul Azwan Arba.
1: Zarif pagi dia kata nak log FND boleh?
0: Boleh.
1: Liana nak log Izamin Nasir. Mazlan nak log Fazilah Nur Rafiqah.
0: Okey, Jamilah Othman, Fazilah Nur Rafiqah. Kunci terus katanya.
1: Okey.
2: Okey, kita ada ramai yang dah banyak teka berulang kali Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Ramai yang teka berpuluh-puluh ni. Sama je.
1: Yang dah teka, kami dah sebut nama. Tak payah masuk lagi dalam. Bagi orang lain pula Okey, lepas tu Kak ni Milah. Milah nak log Fazilah. Ana nak log Amin Nur Azam. Okey, boleh?
0: Jim nak log Oyen satu. Boleh. Okey, baik.
2: Okey, baik.
0: Kita teka sekarang ni. Pilihan dari kita bertiga.
2: Saya Nurul Zahira Razi.
1: Okey. Awak Nazri?
0: Saya memilih tak lain tak bukan iaitu Amin Nur Azam.
2: Okey, baik.
1: Amin. Saya nak log Fazilah Nur Rafiqah.
2: Okay. Saya nak log Nurul Zahira Razi hari Isnin ni.
1: Okey, okey, boleh. Oh, Ijam Tuah dia nak log Rastwin Setia.
0: Boleh.
2: Okey, baik. Jadi kita nak lock sama-sama. Jawapannya tepat jam 7 pagi nanti
1: Standby semuanya.
2: Okey, baik.
1: 1, 2, 3 Lock.
2: Okey, baik. 7 pagi jawapannya
1: Cantik.
0: Baik, inilah dia
2: Nasional Pagi.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zee Nakal dan Aisyah Rachel dalam Zee Nation 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am, perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188,000 tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey.
2: Okey, Fazilah Nur Afika.
3: Oh, saya menang.
1: Ya, tahniah dia.
3: Lama tak rasa menang.
2: Itulah. Jadi rezekinya siapa-siapa yang menang pada pagi ni, siapa tak menang macam biasalah, kenalah teruskan kehidupan kita ni . Allahuakbar.
3: Okey, jadi yang menang tahniah.
1: Okey.
3: Saya tak dapat hadiah, saya bagi dekat awak semualah . Hadiahnya minuman berhasiat perfan dan juga tumbler.
1: Baik.
3: Daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja. Terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM.
2: Dan terima kasih untuk semua yang sentiasa bersama-sama dengan kami ni. Walaupun jawapan anda berulang-ulang dan juga berulang-ulang masuk lagi masuk. Pening kepala kami. Tapi tak apa, itu yang menceriakan pagi kami sebenarnya.
3: Bunyi macam nak tukar segmen je.
2: Tak, ayolah.
1: Dua dalam satu tu.
2: Ya, tapi alhamdulillah lah. Ada yang orang kata berjaya mengekalkan kekalahan. Tak pernah menang tau.
3: Yelah.
2: Semakin sukar sekarang ni. Okay. Jadi kita nak tahu siapa yang akan dapat hadiah pada hari ini .
3: Okey. Saya rasa dia pun sama macam saya. Dah lama tak menang.
2: Ya.
3: Okey, jadi pemenang yang bertuah hari ini, dia siap letak gambar mangga dan juga kunci.
2: Allahuakbar. Okay.
3: Bermula huruf S. Kalau tengok statusnya, dia tulis dekat atas nama tu top fan.
2: Betul. Baik. Jadi tahniah diucapkan kepada Sawah Kita AG. Yes. Jadi Sawah Kita AG, jangan lupa awak hantarkan alamat rumah awak ke nombor ini .
1: Berapa nombor dia tu?
3: Awak pas macam tu je.
2: Yelah, itu memang tugasan Azri kan.
1: Masalahnya dah tak ada nombor tu.
3: Okey, 013 822 6962.
2: Sekalilah lagi.
1: Berapanya?
3: 013 613 6962.
2: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali ilah lagi.
3: Awak kan 013 013 822 6962.
2: Hantar tau alamat rumah.
1: Baik. Hantar sekarang .
2: Okey, baik. Jadi sambil itu juga ada bahan yang akan kita bawakan untuk semuanya. Sebab kita tak kosong tau. Ada sesuatu apanya. Dia top set yang mana.
3: Okey, kepercayaan komunikasi akan terus perkasa usaha nak tingkatkan literasi digital dan juga keselamatan cyber. Sebab nak memastikanlah masyarakat akan gunakan teknologi ni secara selamat.
1: Betul.
3: Beretika dan juga bertanggungjawab.
1: Dan timbalan ketua setiausaha komunikasi strategi dan industri kreatif Kementerian Komunikasi Dato' Bahria Muhammad Tamim memaklumkan usaha itu penting dalam memperkukuh kesejahteraan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital dan mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
2: Jadi kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat, khususnya kanak-kanak. Jadi dalam perkembangan sama menurut beliau, sehingga 30 Jun lalu sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak berjaya diturunkan hasil tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama penyedia perkhidmatan berlesen.
3: Alhamdulillah.
1: Janganlah
3: buat apa kerja-kerja yang tak berfaedah ya. Sebab orang dewasa ni kitalah yang boleh berfikir mana baik, mana buruk. Dan hidup ni ada berapa pilihan Suan
2: Dik? Ianya dua sama ada dia orang bagus ke jadi jahat ni.
1: Jadi janganlah buat benda-benda yang tak faedah. Dapat dosa je.
2: Yang paling penting kena pantau juga medsos anak-anak kita ni tau. Tengok DM dia, ada orang DM mereka ke, adakah mereka balas ke, begitu .
3: Betul. Okey, moga-moga kita dapat hasilkanlah generasi yang hebat. Dari segi akhlaknya, jati dirinya, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
3: Okey,
1: selepas ini kita nak pergi ke sebuah rumah pula.
2: Allahuakbar.
3: Kenapa tu?
1: Rumah ni kalau dekat Malaysia kita panggil atap nipah. Tapi dekat luar negara dia tak panggil atap nipah.
3: Dia panggil apalah?
1: Dia panggil rumput.
2: Baik.
3: Okay.
2: Kejap je lagi nanti anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM tau.
3: Baik. Okay, jom. Inilah dia.
2: Nasional

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda?
2: Apa tu?
1: Ini pastinya semua orang ada rumah lah. Tak kisahlah rumah anda tu. Rumah bertingkat-tingkat ke. Rumah berhotel-hotel ke.
2: Landed house ke.
1: Landed house nak kena jual ke.
2: Kalau tengok di FB live videonya ni, kita nak bawa anda ke Norway. Halan eh.
1: Halan. Itu tempat dia.
2: Halan. Dengan sepatu roda ke.
3: Dia letak kau tak jumpa yang mana.
2: Cita dulu.
1: Okey. Baik.
3: Letak kat bawah tau.
2: Okay, apa cerita tu?
1: Cerita dia, kalau anda pergi ke Norway, pastinya anda akan berasa hairan. Sebab apa? Kalau anda pergi ke kawasan pendalaman di Norway ini, anda akan dapati rumah mereka ini, bumbung mereka ini dipenuhi dengan rumput. Terletak cantik rumput di atas bumbung. Rumput dekat bawah tanah, dia tidak, dia atas bumbung.
3: Jadi anda boleh terus saja ke Facebook National FM untuk kita tengok videonya.
2: Okay.
3: Jadi untuk makluman semuanya, dikenali sebagai sod roof ataupun tovthak dalam bahasa Norway. Struktur unik ini bukan sekadar hiasan kosmetik atau tarikan pelancong, malah ia merupakan bukti kebijaksanaan kejuruteraan kuno masyarakat Skandinavia. Jadi tradisi ini mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah dikesan sejak zaman Viking dan zaman pertengahan sehingga lewat abad ke-19. Tovthak ia merupakan jenis atap yang paling lazim digunakan untuk rumah kayu di kawasan luar bandar Norway.
2: Dapat bayangkan tak rumah kita penuh dengan rumput? Biasa kita keluar rumah, halaman kita penuh rumput. Yang ini bumbung, dan bukannya satu rumah. Seluruh kampung, seluruh masyarakat setempat, rumahnya berbumbungkan rumput.
3: Rumput
1: semua
3: ya?
2: Bila jalan dekat setengah jalan dekat tempat ni, bumbung dia sama level dengan jalan raya tau. Sebab tanah dia rendah.
1: Betul.
2: Jadi bila nampak tu seolah-olah macam jalan raya tu sebelah dia rumput.
1: Betul.
2: Sedangkan dia bumbung.
3: Yalah, kambing pun di atas bumbung tau. Allahuakbar.
2: Yalah, ada kambing.
1: Kambing tu dia meragut lah. Dia meragut. Kambing kan boleh panjang.
2: Jangan ada tik kambing lah.
1: Ada. Mesti ada.
3: Allahuakbar. Okey, boleh terus saja tengok sekarang ni tau.
1: Baik. Dia ada tujuan ya, kenapa bumbung tu?
2: Okey, apa tujuan dia?
1: Berwarna hijau dan berumput. Sebab apa tahu? Tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup dalam cuaca ekstrim di utara Norway.
2: Okey.
1: Dan lapisan tanah serta rumput yang tebal ini katanya bertindak sebagai penebak haba yang sangat cekap. Kuasa sana panas, ini sejuk.
2: Jadi nak kekalkan kehangatan dalam rumah masa musim sejuk yang membeku, dan nak pastikan ruang dalaman tu kekal sejuk apabila musim panas.
1: Baik.
2: Maknanya dia fungsi dua ni lah, dua fungsi lah.
1: Betul.
2: Kalau panas dia nak sejuk kan, kalau sejuk dia nak panas kan.
1: Okey.
3: Jadi untuk makluman semuanya, atap ini akan mengekalkan kehangatan di dalam rumah semasa musim sejuk yang membeku, dan memastikan ruang dalaman kekal sejuk apabila musim panas melanda. Jadi lapisan tovthak yang lengkap mempunyai berat sekitar 250 kg per meter persegi tau. Malah boleh mencecah 400 hingga 500 kg per meter
2: persegi
3: apabila dilitupi salji tebal pada musim sejuk.
1: Bayangkan lagi berat, tak runtuh pula rumah tu.
2: 500 kilogram
1: Dan ceritanya dia akan melibatkan tiga lapisan utama tau. Kita nak membuat atap ni. Bermula dengan pembinaan lapisan kalis air. Diperbuat dari kulit pokok birch dan lapisan tanah soft turf, dan meletakkan lapisan rumput di mana akar rumput itu akan tumbuh dan akan saling mengikat butiran tanah dekat atap bumbung tersebut.
2: Okey, kos dia.
1: Berapa dia?
2: Nak pasang atap bumbung rumput ni mencecah sehingga menangis dengar ni. RM60,000.
3: Allahuakbar.
2: Nampak macam ala rumput je pun. Tidak ya, RM60,000 terbang ya.
1: RM60,000 anda bayangkan.
3: Jadi anda boleh terus saja tengok tau, sebab untuk melakukan proses penanaman rumput tersebut bukan mudah tau. Anda boleh juga tengok bagaimana prosesnya, tanahnya dibuat begitulah, inilah
2: tak melurut lah.
3: Betul.
1: Cantik je.
2: Oh, kalau dekat Malaysia ni saya takut berlubang-lubang, takut kaki pancing korek cari cacing.
3: Ya.
2: Buat umpan.
3: Allahu Akbar.
1: Bila rumput panjang dia yang tebas ni pun rumput tu dekat terbumbung. Dan katanya bumbung ni
3: cantik
1: Bumbung ni boleh bertahan sampai 60 tahun.
2: Tak, yang saya tak tahan ada kambing tu dekat
3: memang
2: atas tu.
3: Ya, memang kambing ni diletakkan di situ untuk
1: meragut
3: dan juga mengawal pertumbuhan rumput tersebut lah. Allahu Akbar.
2: Okey, boleh tengok lah
1: Boleh tengok
3: Jadi boleh terus saja komen. Anda ya, dia potong rumput lah.
2: Mesin rumput
1: di rumput. Potong rumput, cara buat dia semua sekali ada. Boleh tonton lah sekarang.
3: Tengok tau di Facebook pagi ni.
1: Okey, jom.
2: Jom.
1: Kita dengarkan lagu ini. Doll House. Ada. Tak ada. Tak ada. House, banyak lagu house rumah semua.
2: Ya.

0: Itu ejaan dia eh.
1: Okey.
0: Okey. Komen-komen lagi. Rumah atap hijau tapi rumput.
1: Okey. Kalau tengok ni Fiza HJ, dia kata Moon dari atas pakai drone dan nampak ada rumah satu warna saja, dia kata.
2: Betul. Nora Zuraini Ahmad, kalau kat Malaysia mungkin tak sampai sebulan dah kering kontang.
0: Memanglah.
2: Betul. Memang tak sesuai lah dekat negara kita lah. Kalau kalau pun nak buat pun dia kena pemantauan yang sangat rapi tau.
0: Ya. Okey, Ila kata Masya Allah sangat cantik. Mata memandang. Apa nama daerah ni? Dekat Norway.
1: Norway.
0: Kalau Ila terbang, tengoklah kat situ.
1: Landing lah kat situ eh. Okey. Anen dia kata, oh alang-alang dah ada rumput, boleh main bola sepak juga ni atas bumbung.
0: Betul.
1: Ada pandai lah Ijaz.
2: Ya, Marsha Saleh dia kata memang sangat cantik. Adiza Samin, betul juga kalau cuaca panas dah tentu sejuk sebabnya di atas bumbung penuh dengan rumput. Ada je kalau dekat Malaysia ni, dekat atas bumbung tu diletak sintetik punya rumput. Ada je kafe-kafe yang pernah saya pergi lah.
1: Dia ada dua tu nak bagi tahu.
2: Ya.
1: Nak bagi tahu kat Malaysia ada ke awak pergi kafe-kafe?
2: Ada. Ada dekat Malaysia kafe-kafe begitu. Cuma ianya bukan betul-betul ditanam di atas tanah
0: dia
2: tau.
0: Dia letak je lah kan.
2: Yang ini betul-betul
1: hidup.
0: Okey. Baik. Itu ceritanya. Kita nak bersama dengan Azudin.
1: Azudin eh?
0: Azudin. Okey. Untuk laporan trafik.
1: Baik, silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Sonik Nazri dan dia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Tiga Suara di National FM. Seperti biasa, saya Azharuddin berkeudara secara langsung dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Laporan trafik pada pagi Isnin 3 Ogos 2026. Cuaca dilaporkan baik di kebanyakan kawasan. Namun aliran trafik pada pagi ini mulai perlahan. Ekoran peningkatan kenderaan berikutan waktu puncak, terutamanya di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang serta di laluan sempadan negara. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di laluan Lebuh Raya Plus E1, trafik perlahan dari Sungai Dua ke Perai, Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh dan Hospital Sungai Buloh ke Sungai Buloh. Bagi pengguna Jambatan Pulau Pinang E36, pergerakan perlahan dikesan dari Perai menuju ke bahagian pulau sehingga ke pertengahan jambatan. Namun di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik bergerak lancar di kedua-dua arah. Seterusnya kita beralih ke bahagian Lembah Kelang. Di laluan Lebuh Raya NKVE E1, pergerakan perlahan dikesan dari Setia Alam ke Shah Alam serta dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Bagi Lebuh Raya Plus E2, kelewatan berlaku dari Putra Mahkota ke Bangi serta selepas Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Di laluan Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Haikom dan Sifil ke Kewajipan. Laluan di Lebuh Raya Ili E6 menyaksikan kelewatan dari Bandar Gamunda Curve ke Putrajaya, USJ ke Sifil serta Setia Ego Klit ke Putrajaya. Untuk pengguna Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik perlahan dari PJA ke Taman Connaught. Di Lebuh Raya Best Raya E9, kelewatan berlaku dari UPM ke Seri Sedang, Demains ke Sapura, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai, Salat Selatan ke Pusat Bandar serta Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Bagi Lembuh Raya NPE E10, pergerakan perlahan dikesan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam Barat dan Sunway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Seterusnya di laluan Lembuh Raya LDP E11, kelewatan dilaporkan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke SS2 serta Plaza Tol Pencala ke TTDI. Bagi pengguna Lembuh Raya Akleh E12, trafik perlahan dari Jalan Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat, Lebuh Raya LKSE E13, perlahan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Kota Kemuning, manakala Lebuh Raya Se E18, perlahan dari Sungai Ramal ke Uniten. Di Lebuh Raya Max E20, pergerakan perlahan dikesan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil, hubungan Damansara di Lebuh Raya Sprint E23, perlahan dari Plaza Tul Damansara ke Kayu Ara. Kelewatan turut dilaporkan di Lebuh Raya SKVE E26 dari Uniten ke IOI City Mall, Lebuh Raya Deep E33 dari Seri Gombak ke Plaza Tu Sentul Pasar dan Lebuh Raya GCE E35 dari Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Meninjau pulau ke bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, trafik perlahan dari Simpang Renggam ke Sedenak susulan kemalangan di kilometer 54.7 namun tiada lorong terhalang. Kelewatan juga dikesan dari Sedenak ke Kulai, manakala kemalangan di kilometer 6.0 menghalang lorong kecemasan dari persimpangan Kempas ke persimpangan Desa Palma. bagi laluan sempadan negara di Lebuh Raya Link kedua E3. Kelewatan dikesan dari Plaza Tolan Tanjung Kupang ke CIQ Sultan Abu Bakar serta dari atas jambatan di kilometer negatif 1.1 menuju ke CIQ Tuas Singapura. Seterusnya di Tambak Johor E2. Jumlah kenderaan yang tinggi menyebabkan aliran perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru menuju ke CIQ Woodland Singapura. Akhir sekali di Lebuh Raya KL Karak serta LPT1 dan LPT2 E8. Aliran trafik pada pagi ini dilaporkan masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Peringatan keselamatan kepada semua pengguna Lebuh Raya. Sila duduk atau berdiri di belakang perhalan jalan jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan dan sentiasa peka dengan keadaan sekitar. Untuk sebarang bantuan, hubungi talian bebas tol LLM di 1800-887752. Anda juga boleh ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi apps LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan daripada saya, Azharuddin. Kembali bersama Tiga Suara di National FM. Terima kasih.

0: yang tular.
1: Okey, yang tular kita nak kongsikan mengenai kejayaan.
2: Okey.
1: Kejayaan rakyat Malaysia ni.
2: Apa tu?
1: Ah, sebab sekarang ni dah bulan kebangsaan. Awal-awal bulan lagi dah ada kejayaan dari rakyat Malaysia di luar negara.
2: Alhamdulillah. Wah, orang Sabah bani.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, boleh tengok videonya sangat hebat di Facebook live kita eh.
3: Ya. Okey, baik. Ini Malaysia sekali lagi membuktikan anak tempatan mampu berdiri sebaris dengan bakat terbaik dunia kali ini.
1: Yeah.
3: Jadi giliran penari berbakat dari Sabah iaitu Muhammad Adil Izzuddin Madri yang mencipta sejarah apabila dinobatkan sebagai juara dunia di Dance World Cup Finals 2026 yang berlangsung di Dublin, Ireland. Jadi anda boleh terus saja tengok. Lebih membanggakan, Adil berjaya menewaskan peserta dari pelbagai negara yang muncul juara dalam kategori senior, solo, national dan folklore, iaitu lelaki.
1: Okey, okay. Kalau anda tengok dekat Instagram di Yolanda Dance Studio. Okey, nama dia. Dan juga di Instagram Ideal ni, beliau menerima pengiktirafan paling berprestij pertandingan apabila diumumkan sebagai Grand Final Winner Senior Male 2026. Iaitu gelaran yang diberikan kepada persembahan lelaki senior terbaik sepanjang kejohanan tersebut.
2: Okey, saya sangat suka dengan uniform dia. Dia ada unsur-unsur api, macam dia bukanlah api tapi macam nampak corak api lah.
1: Betul.
2: Lepas tu warna hitam, ada macam potongan-potongan tertentu. Lepas tu tarian dia agak unik, yang menyebabkan dia dinobatkan sebagai juara. Dan katanya kejayaan ini lahir daripada latihan bukan sebulan, bukan dua bulan, tetapi bertahun-tahun. Latihan yang dilakukan dan dedikasi semangat Ideal ni semata-mata nak angkat seni budaya Malaysia ke pentas antarabangsa.
3: Betul. Di sebalik pencapaian di pentas dunia, Ideal juga memainkan peranan penting dalam pembangunan industri tarian tempatan. Jadi beliau merupakan pengasas dan ketua pasukan Illegal Freedom. Selain memegang jawatan sebagai pengerusi Persatuan Arusan Tari Malaysia, yang aktif memperkasakan seni tari di dalam dan juga di luar negara.
1: Hebat. Okey, nama betul dia Muhammad Aidi Izzuddin Madri. Tapi dia lebih dikenali sebagai Dielo Madri. Yang berasal dari Kota Belud, Sabah, dan baru saja berusia 25 tahun.
2: Okey, konsep tarian dia ialah Raha Sabah, yang menggabungkan elemen tarian tradisional Sabah dan juga teknik-teknik tarian moden.
3: Betul. Saya percaya siapa-siapa peminat tarian ke mungkin dah mengenali beliau ni.
2: Betul.
3: Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook National FM videonya ketika beraksi.
1: Betul. Tengok lentikan tangan dia, kaki dia melompat.
2: Saya kalau bab penari ni kan, saya akan kagum dengan reaksi muka mereka. Muka mereka macam betul-betul in character. Kalau tarian tu macam keras, muka akan keras.
3: Betul. So itulah mereka dalam bidang tersebut lah. Mereka memang luar biasa lah.
1: Kalau saya tak ada lah.
2: Yelah. Kawak je kita lah.
3: Allah
2: Akbar. Okey, jadi boleh tengok macam mana koreografi yang dilakukan oleh Ideal. Komen kalau anda macam mana lah agaknya.
3: Boleh terus saya komen. Kejap je lagi nanti kami bacakan komen anda.
1: Okey, lagu ini untuk anak Sabah.
3: Allah Akbar.
1: Tanya lagu dia anak Sabah.
2: Okey, baik.
1: Inilah dia
3: Nasional Pagi.

0: Boleh bakalah kau. Untuk anak Sabah, orang Sabah yang berada di perantauan, lagu ini cukup sesuai lah. Berada di luar negara macam Aidy ni, yang berada di luar negara mencipta nama. Alhamdulillah.
1: Tahniah kita ucapkan tanya. Macam Abliana Rosliana James ucapkan selamat pagi, dia kata terbaik. Kasih banyak Aniza Samin pun sama juga.
2: Ya betul. James Pangeran, terima kasih juga selamat pagi diucapkan untuk kita yang terus saja bertugas pada pagi ni. Jadi mungkin video ni menjadi inspirasi juga buat kita. Maklumlah sekarang dah masuk bulan Ogos tau. Bulan kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Kita kena tunjukkan sifat yang terbaik dan terus saja mengharumkan nama negara kita.
1: Betul.
2: Di peringkat antarabangsa seperti yang Aidin lakukan ini.
1: Saya yakin dan percayalah, dari hari ke hari sepanjang bulan kebangsaan ni pasti ada banyak kejayaan-kejayaan yang dicipta. Sebab contoh macam kalau Sukan Commonwealth, sasaran 5 pingat emas, sekarang dah 8.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Dah habis.
1: Alhamdulillah.
0: Selesai. Okey, lepas tu Riza kata mantap, Masya Saleh terbaik orang Sabah dan juga orang Malaysia.
2: Jadi sama-samalah kita menjadi duta kecil lah kepada negara kita macam ni. Bayangkan hanya sebuah tarian telah pun mengharumkan nama negara ke peringkat antarabangsa.
1: Betul. Walaupun dalam peta dunia Malaysia ni mungkin kelihatan sangat-sangat kecil, tetapi sebenarnya banyak negara-negara besar yang memandang kita dengan perasaan yang besar.
2: Ya betul.
1: Mega. Semua nak jadi macam kita.
0: Yalah, negara Malaysia kan bersatu. Lepas tu tiga kaum utama, empat kaum, lima kaum bersatu padu tau.
1: Amin.
2: Okey, baik. Elbeana ni, terima kasih dia sebut nama dia. Oh, kita tak sebut nama, tak terima kasih lah. Yelah, sampai sebut nama je lah. Terima kasih. Okey, baiklah.
0: Okey, lepas ni berita bakal menyusul.
2: Baik.
0: Dan insyaAllah kita akan kembali lagi untuk satu lagi video.
1: Apa tu?
0: Video kita satu lagi ni, pagi-pagi ni untuk mereka yang berjoging. Boleh amalkan cara senaman ni.
1: Sayalah tu. InsyaAllah kejap lagi.
2: Tapi ni lagi penat tau.
1: Ya ke? Sebab?
2: Sebab dia langkah dia
0: kecil.
1: Oh ya. Okey. Kita tengok nanti macam mana.
0: Okey, jom. Siapa nak kaya? Jom.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
0: Pagi.

0: diberikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal akan dipertingkatkan susulan beberapa kemalangan yang dikaitkan dengan acara berkenaan termasuk RAZ members. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta perlu mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Beliau berkata tindakan tegas akan diambil terhadap kesalahan termasuk pengebahsuaian kenderaan dan pelanggaran peraturan. Tiada tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar pejabat UNHCR di ibu pejabat ibu negara baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadli Marsus berkata kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi sebelum dibebaskan. Beliau berkata tindakan memindahkan kumpulan berkenaan ke ibu pejabat polis kontijen Kuala Lumpur adalah sebahagian proses dokumentasi dan bukan penahanan. Syarikat Air Terengganu Sendirian Berhad menerima 134 laporan kecurian meter air dalam tempoh 2 hari bermula Jumaat lalu yang membabitkan kawasan Kuala Terengganu dan Marang. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Karim Endut memaklumkan kebanyakan kes berlaku di kawasan perumahan dan turut melibatkan meter yang baru dipasang. Kejadian itu dipercayai dilakukan secara terancang selain memberi kesan lebih besar berikutan gangguan bekalan air dan pembaziran sumber. Maritim Malaysia Pulau Pinang menahan dua kapal korek membawa muatan pasir melebihi had dibenarkan berhampiran Pulau Rimau. Pengarah Maritim Negeri Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata kapal itu ditahan bot peronda kira-kira 2.7 batu nautika barat daya pulau berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati setiap kapal dikendalikan oleh 14 kru warga asing. Ia terdiri daripada 5 warga Indonesia dan 9 warga China. Sukan bola sepak Liga Super, Penang FC pertaruh dua pemain import dari Uzbekistan bagi mengatasi masalah ketumpulan penyudah yang membelenggu pasukan itu musim lalu. Mereka adalah Bakhtiar Kosimov dan Murobdek Bobojonov. Ketua Jurulatih Penang FC, Wan Rohaimi Wan Ismail berkata, pengalaman kedua-dua pemain itu dijangka mampu memperkukuh jentera serangan. Katanya Penang FC turut mengekalkan 14 pemain musim lalu dan membawa masuk 15 pemain baharu sebagai persiapan kempen skuad Harimau Kumbang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.